0: Maisukan Corner juga bersama kita pada episod kali ini adalah Zim Ahmad.
1: Zim Ahmad.
0: Yang kita tengok dekat media sosialnya, aktif di lapangan futsal. Saya suka tengok. Sebab kita memahami perasaan orang yang kena dengan Zim tu. Kebiasaannya kalau orang kena dengan Zim ni, dia macam, kalau saya lah, okay tak apa Zim, kau main seorang lah, aku tak nak main dah.
1: Betul.
2: Masa awal tu marah lah. Banyak orang macam macam tak suka lah main dengan Zim. Kena oleh. Dah kena oleh. Lepas tu kena post sebab tu video. Tapi sekarang orang DM lah nak kena oleh dengan saya.
3: Dia orang sendiri minta.
2: Kena oleh sekali je lah. Diorang nak lah benda tu. So dah jadi satu kerja juga untuk saya nak kena oleh.
0: Pernah-pernah ni. Pernah. Okay, macam Zim cakap awal-awal dulu orang tak suka. Pernah jadi kes biasa. Okay, ni cerita biasa lah eh. Kalau kita main bola ke atau futsal ke, bila kita skill lebih sikit.
1: Betul. Tu,
0: orang parap, Mat.
1: Betul.
0: Confirm orang parap punya.
1: Betul.
2: So, benda tu kita kena ready lah. Kita kena, kita tahu kita main macam tu. Dan orang akan bagi itu normal. Itu kita sendiri faham. Mana boleh kita oleh. Lepas tu kita, orang tu, confirm lah ada mental. So, dia marah, kita kena ready je lah. Sama ada minta maaf ataupun oleh lagi.
3: Zim memang biasa main pair, ada pair sendiri lah kan.
2: Ada pair dia susah sikit lah.
3: Betul. Pergerakan semua dah memang dah tahu apa semua kan. Tapi every time kena oleh tu, oi, kita yang ngilu. Oi.
0: Tak, satu team tu semua main macam Zim ke ataupun?
2: Tak boleh. Kalau satu team semua main, dia tak bergerak. Dia jadi max dua orang lah.
0: Oh, max dua orang.
2: Contoh ada banyak yang main skill, dia masuk saya keluar. Kita tak boleh main banyak. Tak bergerak nanti. Semua nak main skill.
3: Okay. Kalau kata semua dalam tu, mau opener pula yang keluar.
0: Ya.
2: Betul. Keluar kita je.
0: Kan? Bagaimana pentingnya latar pendidikan dengan apa yang Zim lakukan sekarang? Apa kesan dia, Zim?
2: Masa dekat sekolah dulu, apa yang saya belajar?
0: Sampai sekarang?
2: Ada tapi tak banyak. Contoh macam kat sekolah saya minat seni. So saya fokus lah apa yang kita minat. At least ada beberapa subjek, pilih satu. Dan saya memang suka seni. So benda tu yang saya bawa sampai saya freestyle. So benda tu ada kena-mengena dengan apa yang saya buat sekarang. So macam subjek yang saya tak berapa berkenan atau minat, saya cukup, sekadar cukup. Okay, sebab benda tu mungkin berguna untuk basic kehidupan kita lah. So macam saya cakap tadi, seni, subjek seni tu lah yang bawa saya guna sampai sekarang.
4: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.
5: Dengarkan sekarang Tinggi Port oleh Aaron Boy, juara lagu terbaik Anugerah Lagu Indie 2021.

0: Bob Culture Episod 1 dikuasakan oleh rakan muda bersama dengan Izzati Suza. Alright, kita nak tanya kat you berkenaan tentang perjalanan you menjaga your dad. Okay, mungkin boleh cerita sikit that time.
1: Okay, waktu ayah I sakit tu, dia memang dari seorang yang sihat.
0: Okay.
1: Terus terbaring macam baby.
0: Okay, alright.
1: So memang makan, mandi, semua memang tak boleh by himself. So, dia accident dekat LPT, pernah lalu ke?
0: Oh, LPT atau nak ke Pantai Timur lah.
1: Situ. So, waktu tu memang accident tu sebab ambulans lambat sampai.
0: Okay.
1: So, blood loss tu buat brain dia kecut.
0: Okay.
1: Okay, so bila dah macam tu, I jaga ayah I dalam... doktor cakap mungkin 5 tahun baru dia pergi. Dalam bahasa kasarnya meninggal lah kan. Tapi 3 tahun je sempat jaga. Tapi along the way, waktu I dalam 2018 I buka kedai Suza. I siap waktu dia atas katil, I siap tanya, I cakap lah, boleh tak I buka kedai, nama kedai Suza. Cuba Bak Bling satu kali. I panggil ayah I Bak.
0: Oh, Bak.
1: So cuba Bak Bling sekali, boleh kan? Nama Bak kan.
0: Okay.
1: Lepas tu bila I buka je, 3 bulan lepas I buka, bapak I meninggal.
0: Okay.
1: So I adalah berharap ayah I boleh sihat dan
0: tengok
1: that shop. Tapi tak sempat. Dulu dia polis kemaman.
0: Right.
1: So waktu I jaga tu, banyaklah perkara macam kena let go sebab daripada seorang polis. Lepas tu orang tengok dia terbaring, orang cakap kat dia tak ada waris lah, semua anak perempuan. Lepas tu macam asal lah.
0: Asal lah.
1: Dia kata yelah, sebab Cik Suza punya nama tu habis. Macam apa maksud habis? Pasal I bawa nama Suza sebab I tak nak nama dia habis.
0: Macam tu. That's why kedai Suza.
1: Sebab ada orang cakap macam tu, macam habis apa maksud dia? Waris habis.
0: Okay.
1: Kisah.
0: Faham? Sebenarnya legasi itu boleh terjemah macam-macam.
2: Saksikan video penuh sekarang

0: it all over again.
1: Jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain. Bosan dengan benda-benda biasa dalam hidup korang?
2: Ini masanya
1: korang upgrade taste korang jadi lagi rare dan cultured habisnya. Layan Bob Culture, korang boleh dapat tahu kisah toksik industri kreatif, pahit getir dunia pemuzik sampailah ke hobi gamer. Semuanya kita tapau tanpa sebarang filter. Rakan Ekspresi present Bob Culture dari gaya hidup, muzik dan apa je. Semua kita kupas dan bincang. Saksikan stream sekarang di YouTube.
3: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community, atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait, and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan.
4: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On.
5: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari.
6: Sekarang makin ramai orang sanggup beli tiket dekat reseller dengan harga berlipat kali ganda.
7: Tapi korang rasa benda ni sebenarnya bantu peminat atau rosakkan komuniti muzik tempatan?
8: Elakkan beli tiket daripada reseller atau penjual yang tak sah. Mungkin nampak mudah tapi risiko dia besar.
9: Kadang-kadang bukan tak sempat beli tapi kita sendiri yang bagi ruang reseller terus hidup.
10: Sebab tu beli melalui platform rasmi. Lebih selamat dan lebih tenang.

0: Aku Naza daripada The Times. Budak-budak Melayu semua nak slang nyanyi pun macam slang UK masa tu. So it's different. But when I dah, masa tu kita dah, bila saya think it's time to buat lagu Melayu, bila OAG dia tak buat English dah, saya dengan Alim, sebab saya daripada Kuching, saya pergi cerah ke Kuala Lumpur tahun 1995 untuk tengok scene kat sini. Sebab saya minat dengan indie, hardcore, punk scene di sini. Saya berhijrah, ada kerja di sini. Terus memastautin daripada 95 sampai sekarang dah. 2025 dah. Berapa tahun dah saya rasa? 30 tahun kan. So from there, because I memang I into dengan budak-budak music independent kan. So masa tu, bila OAG start buat album Melayu, open radio friendly, ni dengan Alim. So kita orang, I try to macam break the, my idea, aku nak main, takkan nak main obuti-obuti nyanyi lagi sedap cerita eh. Kau nak jadi Oasis, kau nak jadi Blur, but dia bigger. Masa tu, so kita pun nampak Indonesian pun dah start buat band alternatif Melayu kan, alternatif bahasa Indonesia kan. So why not kita buat juga? Oasis dah awal dah mainstream. Masa dia break the indie dulu, kalau kau indie tu, kau grunge apa, kalau kau sign with the major label, you are considered sell out. And budak-budak si macam sell out. Tapi itu tak adalah pemikiran saya. Music is music kan. Saya dah fikir, and it's very like extreme. Kau kan dipulaukan. Sebab OG first album, second album, bila dia orang terlalu big, sampai kena baling telur dekat satu show kat Sunway. After a few years, the idea of nak buat Melayu punya pula, dia tak adalah fikir aku nak pergi mainstream. Tapi when you dah lama sangat, you cakap benda tu, no. Kata kalau kita band-band terus fikir kalau kau sign dengan major label, kau getting big, sell out, tak ke mana lah. Yes, luckily when we doing the opera Satellite Inc punya album, saya buat mesti all the 70% on the Satellite Inc is my composition. Kalau dia pun it's very big. During the time akustatik, saya tak langgar lagu akustatik, suddenly masuk anugerah juara lagu masa tu, kau from the street eh? Tiba-tiba lagu akustatik kau. Lepas tu siapa lah yang Astro punya jazz lalu tu, orang Singapura tu, Ramli MS, asking me, Nazar, kau masuk final kan, kau tahu note ke apa? Tak tahu lah bro. Cakap dari-dari, kau tak tahu gua buat lagu by heart macam tu je kan. That's indie for me. I'm from the street.
1: Saksikan video penuh

0: Masukkan kau ni, Zim Ahmad.
1: Saya nak terima kasih dekat orang yang support saya yang saya tak tahu ni. Sebenarnya ramai. Macam dulu, saya rasa bila kita berjaya ni, kita rasa atas usaha kita. Mm-hmm. Tapi kita lupa kawan-kawan kita yang doa untuk kita, yang kita tak tahu pun. Mm-hmm. Hari tu saya pergi minum, saya jumpa kawan sekolah. Lama saya tak jumpa. Saya pun dah lupa nama dia, tapi saya ingat juga alas-alas tu. Dia cakap saya, Zim, dulu kau pernah buat dekat Twitter, kau perlukan duit sikit untuk pergi aku antara orang yang bagi. Saya macam, so kalau saya poyo sekarang, saya jahat sangat lah. Saya rasa benda tu tak patut lah untuk kita buat. Sebab kita selalu fikir orang kutuk belakang kita, tapi kita tak fikir orang doa untuk belakang kita. Itu kita tak tahu benda tu kan. So saya just, kita kena selalu fokus dekat benda yang baik.
0: Mungkin Zim ada nak namakan beberapa figura atau
1: saya takut sebut, sebab takut tak cukup. Takut ada yang saya tertinggal. Tapi yang saya ingat selalu, kawan sekolah rendah saya, dia antara orang yang first bagi tolong saya duit untuk saya pergi ke Denmark. Sebab balik daripada Denmark tu hidup saya berubah. So nama dia Kurotul, dia kawan sekolah rendah saya. Dia bagi, dan dia sebenarnya tak bagi sebut nama dia, tapi saya sebut juga. Kurotul. Lepas tu kita ada, saya punya kawan baik juga, Amy, street level. Dia antara orang yang pun financial tak berapa okey, tapi dia still tolong saya juga untuk pergi luar negara. Dan kawan-kawan yang saya punya team lah, street level, KP Street. So itu banyak memberi support, bukan daripada wang saja, tapi daripada segi emosi dan sebagainya.
0: Untuk menjadi seorang atlet Red Bull, bukan benda kecil.
2: Betul, bukan mudah agak.
0: Macam mana susur perjalanan?
1: Panjang lah. Saya pendekkan lah. Dia 10 tahun juga saya struggle dengan benda ni. Hari-hari saya sebelum tidur wajib saya tengok video Red Bull. Saya nak, pasal saya, Red Bull pernah contact saya 2014, suruh saya datang office dia. So saya macam terkejut, Red Bull Malaysia lah. Saya macam, wish, biar betul Red Bull komen. So saya pergi office dia, borak-borak. Dah ada macam, yelah, dah ada link lah dekat situ. Okay, borak. Tapi macam saya cakap, waktu tu kita Instagram pun tak jaga sangat. Apa yang kita post pun pelik-pelik. So, brand ni brand besar. So, kita tak boleh lah dengan waktu tu. Tapi waktu tu saya macam marah. Kenapa aku tak dapat apa semua. Tapi lama-kelamaan, saya tanya lagi dia, boleh tak jadi Red Bull Athlete? Ada yang cakap, masih susah Zim sebab macam-macam. Banyak-banyak halangan apa semua. Saya fight. Dia cakap pun macam-macam. Macam ada one of Red Bull punya worker juga dulu. Staff cakap, tak boleh Zim sebab umur. Maksud saya baru 24 saya rasa. Tak boleh Zim sebab umur dah macam ni. Saya macam, saya tak dengar benda tu lah. Saya macam nak fight lagi. Sampai saya pergi jumpa Neymar tu kan. Saya ada connection dengan Red Bull International. Saya tanya pendapat diorang. Diorang cakap, teruskan je. Sebab mindset orang luar ni dia lain sikit. So saya try tanya pendapat diorang. Lepas tu lama kelamaan, tak boleh buat apa juga. Diorang terpaksa ambil saya. Saksikan video penuh sekali.

0: Bob Culture untuk episod yang kedua. So hari ni saya bawakan seorang boleh katakan sangat mahir dalam dunia-dunia skate. Kita ada Kemi. Yay.
1: Hi.
0: Okay. Alright. Alright. So Kemi, mungkin boleh cerita dulu your latar belakang skate. You asal daripada
1: Kuantan.
0: Kuantan.
1: I dilahir dan dibesarkan kat Kuantan. Dan pada umur 20 tahun, I dah pindah KL lah.
0: Okay.
1: So, bila I dah pindah KL, I start bekerja. And then, after 5 years, I've been busy working like 9-to-5 job.
0: Okay.
1: I realised that I kind of like lost myself, sense of self lah. So, I try to find something that I like. Masa tu, surf skate tengah.
0: Okay.
1: Boom skate.
0: Boom skate.
1: So, macam, I pernah main skateboard.
0: Okay.
1: Tapi macam fail lah.
0: Fail. I faham.
1: Lepas tu, I ada kawan yang mengajar kat dalam sport ni. So, I macam, okay lah. Nak try lah.
0: Okay, okay. Alright. Itu dia serba sedikit mengenai Kemi. Dan Kemi ni bila korang selongkar Instagram dia lah kan. Macam-macam ke benda-benda skit yang dia buat kan.
1: I research.
0: Oh, research. Okay. So di atas daratan ada. Di atas air pun dia ada. Semuanya kita akan borakkan lah.
1: Bukit pun ada.
0: Atas bukit pun ada. Oh, you kan.
1: Taiwan lagi.
0: Oh, you yang I jumpa dekat dalam video yang main turun bukit, tangan kat belakang.
1: Wih. Tu ekstrim sangat. Oh, okay. You mendaki bukit sahaja.
0: Oh, okay. Saksikan video

0: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
1: Berita Rakita.
2: Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi. Saya Atoy Tohid di sini ingin menyampaikan berita untuk jam ini. FIFA digesa mengharamkan taktik penalti kontroversi Harry Kane selepas kemenangan England 4-2 ke atas Croatia. Pasukan kendalian Thomas Tuchel memulakan kempen teledunia mereka dengan bergaya menerusi kemenangan meyakinkan ke atas lawan kumpulan L itu. The Three Lions mendahului menerusi sepakan penalti pada minit ke-12, namun keadaan hampir menjadi buruk apabila percubaan pertama Harry Kane berjaya diselamatkan penjaga gol Croatia Dominik Livakovic. Bagaimanapun, penyerang Bayern Munich itu diberikan peluang kedua selepas penjaga gol didapati bergerak keluar dari garisan gol lebih awal, menyebabkan sepakan diulang dan Kane tidak mensia-siakan peluang itu untuk menjaringkan gol. Kapten England itu menerima kritikan terhadap teknik penalti berhenti seketika yang digunakannya menyebabkan bekas penyerang Ghana dan AC Milan, Kevin Prince-Boateng, menggesa agar ia diharamkan. Peraturan FIFA menetapkan penjaga gol mesti mempunyai sekurang-kurangnya satu kaki berada di atas atau menyentuh garisan gol ketika pengambil penalti membuat sepakan. Sekian saja berita untuk jam ini. Sumber berita adalah dari Berita Harian. Terus didengarkan Rakita di 107.9 dan juga live stream di rakita.my.
1: Tak ada tapis-tapis. Kita bagi terus apa yang viral hari ini. Kita share sekarang di POV On Air.
2: On the way, Rakita bersama Atoy dan juga Akila. Good morning semua. Selamat pagi, selamat datang, selamat sejahtera. Diharapkan semuanya berada dalam keadaan baik. Lagi-lagi hari ini hari Jumaat, hari yang sepatutnya hari yang sangat-sangat tenang untuk kita semua yang sedang bekerja ataupun yang sedang menuju ke tempat kerja. Macam kami hari ini masih lagi bekerja dari rumah. Kalau kata anda menuju ke tempat kerja ataupun menuju ke mana-mana destinasi, semoga selamat sampai. Hati-hati di jalan raya.
3: Di hari Jumaat yang penuh barakah ini juga, kita harus kerja dengan penuh keikhlasan, sama ada dari rumah ataupun dari office ataupun dari mana-mana saja yang korang tengah bekerja sekarang ni. On the way, kita akan kick off dengan POV tentang adab-adab pergi ke Aquaria.
2: Yap, satu benda yang common sense tapi mungkin ada yang terlepas pandang. Kita akan kongsikan apakah ia, tapi kita kick off dulu dengan Dominic Fike, Baby Doll, On the Way Rakita. Let's go.

0: last a lifetime. Atoy dan juga Akila di sini untuk On The Way Rakita. Kita dalam POV On Air. Kita nak dengarkan POV anda berkenaan dengan satu perkara ini, which is ramai yang rupanya baru tahu bila pergi ke aquaria ataupun mana-mana aquarium, tidak boleh buka flash waktu ambil gambar. Dan ada seorang akak ni, dia up satu posting dekat laman thread.
1: Itu yang buat kita terpanggil untuk minta POV you all semua. So Aisyah Kistit underscore, kalau betul lah saya sebutnya ya, ada tulis kat thread dia. Dia kata orang kurang bijak aje pergi aquaria tangkap gambar guna flash. Banyak yang komen kat bawah tu, antara salah satunya pekerja yang pernah bekerja dekat aquaria. Dia kata, I never went a day without telling people to please turn off your camera flash in three languages I speak. Itu komen daripada Softarkos Sniffer. Okay. So, dia memang pekerja aquaria sendiri dan dia pun lalui benda ini setiap hari. Now, we're going to tell you kenapa kita tak boleh on flash bila ambil gambar dalam aquaria. Satu, lampu kilat yang terang secara tiba-tiba boleh mengejutkan, memberi tekanan dan merosakkan mata sesetengah haiwan akuatik yang sensitif terhadap perubahan cahaya. Kedua, pendedahan kepada cahaya yang kuat boleh mengganggu kitaran hidup dan tingkah laku normal haiwan di dalam pameran. Dan ketiga, cahaya flash akan menghasilkan pantulan yang kuat pada cermin akuarium. Ini bukan saja merosakkan kualiti gambar anda, tetapi juga mengganggu pandangan pengunjung lain yang sedang melihat hidupan laut. Bukan di aquaria sahaja ya, even di museum pun you're not allowed to on your flash.
0: Dan ada satu perkara pernah terjadi dekat Jepun, yang mana ada seekor ikan mati dalam aquarium selepas encounter banyak sangat flash. Kita akan kongsikan selepas ini. Kita layankan dulu, ini dia LXF On The Way Rakita.
2: Harap

0: Bella Poch dengan Ribcage di On The Way Rakita. Kali ni kita nak kongsikan cerita berkenaan dengan seekor ikan di dalam akuarium pameran di Jepun mati kerana berhadapan dengan terlalu banyak flash. Apa ceritanya, Kila?
1: Okay, I dah tengok video tu, memang kesian sangat. It's a tuna fish yang macam terkejut dan juga confused sebab banyak sangat flash kan. Jadi dia terus daripada mana hala tak tahu, dia terus swim directly to the glass dan terus mengakibatkan untuk dia mati sebab it's such a very shocking fast high speed dan dia ingat dia boleh pergi cross over to the other side. And okay, the reason being sebab aquarium tank tu menggunakan acrylic material yang highly reflective. Sebab itu akan affect binatang-binatang ni on the other side of the glass, macam confusekan dia orang, irritate dia orang. Sebab itu jangan ambil ringan dan mudah tentang signage-signage yang ada sama ada dekat aquarium ke, di museum ke, atau mana-mana tempat. Kalau dia kata don't use flash, just don't use flash.
0: Maknanya bila dia berenang terlalu laju, menghentam cermin tu, it's such a huge impact lah kan.
1: Yes, and immediate death. Lepas tu, instead of satu scenery yang you boleh tengok creatures lautan-lautan ni, sepatutnya jadi satu view yang menenangkan, dah jadi view yang penuh dengan darah. Kan menakutkan untuk turis-turis yang datang.
0: Dan andai kata anda juga pernah kena tegur disebabkan perkara ini, boleh kongsikan pendapat bersama dengan kami. Kejap lagi kita akan sama-sama kongsikan. Kita layankan dulu. Ini dia Dan Craig bersama dengan Imran, Kuala Lumpur Flow, On The Way Rakita.

0: Leisure Back in Love. On the way, Rakita, dalam POV On Air, kita nak kongsikan pengalaman daripada anda yang pernah ditegur ketika mengambil gambar di aquarium ataupun di mana-mana tempat lawatan dengan menggunakan flash.
1: Okey, kita ada satu perkongsian daripada unknown peeps underscore kosong. Dia kata, hari tu aku pergi aquaria nak take pictures and lupa nak tutup flash. I swear to God. And aku gelabah gila weh. Lepas tu ada announcement suruh tutup flash tu. Malu, buat sumpah tak sengaja. Dapat pula reply daripada Nam Jia. Dia kata, dia memang macam tu lah. Bila kita yang dengar arahan ni terlanggar arahan, kantoi on the spot. Tapi kalau yang selalu langgar arahan tu, bukan main elok je lambat kantoi. Ada juga seorang lagi daripada Valerie 6080 underscore. Dia kata, aku kerja di Wildlife Center. Orang hutan main attraction situ. Ranger briefing boleh ambil gambar tapi flashlight kasih off. Unfortunately, masih ada beberapa visitor yang kasih on flashlight ya. Dan ditegur, marah pula visitornya. Okay, ingat guys eh. Wherever we go, whenever there's a signage being put up, kata jangan on flash ataupun jangan buat ini, jangan buat itu, tolonglah dengar dan ikut. Sebab you don't know apa yang bakal terjadi. If katalah benda tu boleh trigger ataupun irritate binatang itu, mungkin dia boleh jadi macam out of control dan attack you. Kan dia jadi bahaya.
0: Jangan selfish dan follow je apa garis panduan yang sudah pun ditetapkan. As simple as that. Peraturan untuk memiliki sebuah common sense yang bagus dalam kehidupan on the way, Rakita.

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu do, tolak gig.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
2: Masuk je tengah hari,
3: perut dah start sound check.
2: Melodi keroncong, mula heret menu. Hati nak tahu, korang tengah lapar ke tu? Dari street food ke lunch set menu bawah RM10, sampailah ke review hidangan misteri yang tengah viral. Kita share menu ikut selera, ikut trend, ikut orang beratur dan paling penting, ikut wallet korang. Rakan Ekspresi presents, lapar ke tu? Menu sedap-sedap di social media Rakita.
4: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
5: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
6: Korang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
7: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
8: Kami Toko Kilat.
9: Sekarang ni, ramai jalan marathon sebab tengah intern kan? Tapi jujur cakap, lari 21km atau 42km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badannya tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan. Krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare. Stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafiq Ismail.
10: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment. Tapi terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok tapi dunia sebenar lagi best. Jadi enjoy online, enjoy hidup sihat juga. Okay, saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara.
11: Kita biasa dengar, aku dah bayarlah platform stream music aku, tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya, langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila music dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Music kita, tanggungjawab kita.

0: Rakita 107.9 Kila, hari tu borak apa dalam buku cerita?
1: Oh, tentang autism. Kita panggilkan ibu kepada Khalif. Dan ini adalah cabaran terbesar keluarga anak autism menurut Sarah Suhaimi.
2: Kos terapi ni jujur saya cakap memang benda yang sangat membebankan kami lah as a passionate parent. Sebab kos terapi dia bukan murah. Dia inklusif daripada budak, early intervention program. Kadang-kadang dia tak include speech therapy. Ada kerajaan sediakan semua, tapi dia punya waiting list tu lama. Kos terapi swasta di luar memang very costly lah. Satu sesi speech therapy can go up to 200 per hour. Itu pun kalau dia ikut, dia nak, mood dia okay. Ada hari mood tak okay, speech therapy bayar macam tu je.
1: Itu dia. Nak tahu cerita lebih lanjut tentang autism, boleh saksikan di YouTube Rakita.my. Buka cerita eksklusif di Rakita 107.9.

0: Rakita, anda boleh dengar di frekuensi 107.9. Tapi kan Kila, hari tu ada kawan I, dia duduk luar Lembah Kelang. Nak dengar pakai frekuensi tak dapat. Ada cara lain ke?
1: You pesan dengan kawan you tadi tu, yang tanya tu. Dia boleh download apps Audio Plus ataupun MyTV mana-mana. Kalau ada antara salah satu apps ni, insyaAllah dia boleh dengarkan kita secara online walaupun berada di luar Lembah Kelang. Hanya melalui apps sahaja. Jangan lupa tau pesan kat kawan you ni.
0: Baiklah, nanti I pesan dekat dia. Ini semua baik Rakita sediakan. 107.9.

0: Alright, masih belum terlambat kepada anda yang baru saja tune in ke Rakita untuk On The Way bersama Atta dan juga Akila. After this, hold on, kita akan sama-sama layankan Whistle.
1: This time around is about gym subscription. So gym goers, hang on tight. Terus ke Rakita 107.9.

0: suka Discover Music baru?
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula
2: sambil-sambil support local scene tempatan kita juga.
0: Untuk info lebih lanjut,
1: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
3: Rakita 107.9.
4: Info Rakitiviti.
5: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
4: Bersedia untuk

0: Terima kasih kerana terus bersama Atta dan juga Akilah. Right now, kita nak borak pasal gymnasium ataupun gym.
1: Speaking about gym kan, especially gym goers, I told you to hang on tight sebab kita nak tanyalah things that happen in the gym. Contohnya lah, ada tak toxic ataupun, you know, good gym out there, or subscription gym macam mana, and also if there's any cadangan ke untuk gym ni, dan apa purpose orang pergi gym ni, are they all the same ataupun macam apa yang kita rasa?
0: Kita nak bincang secara overall mainly purpose rakyat Malaysia pergi gym dari posting-posting di laman sosial. Kejap lagi, jom kita kick off dulu jam ini dengan Joe Flizzo 501 on the Wira Kita. Ras. Look what we done started. This respect to allow it. Throwback balling balik. Bell bottoms dengan mallet. Gotta feel a summer classic. Situasi kalau drastic. Sini kasih drop dramatic. Perfect vision surgeon lasik. Dia tanya nak jadi apa. Kena jadi masalah. Short caller, big baller. Dunia ku jelajah.

0: Red Red daripada Cortis, anda baru saja layankan di On The Way Rakita bersama Atoy dan juga Akilah. Right now, nak borak pasal gym dan kita nak tengok apa kata-kata daripada rakyat Malaysia berkenaan dengan gym.
1: Let's start with gym subscription. Kenapa? Kerana Menteri Wilayah Persekutuan Hanayo telah pun membuat pengumuman yang akan ada reduction 80% in gym license fees di Kuala Lumpur, lowering the rate from RM50 to RM10 per square meter effective immediately. Ini adalah salah satu inisiatif untuk mengurangkan kadar obesiti di Malaysia. Dan katanya Kuala Lumpur rekod obesiti tertinggi dalam Malaysia dengan 40.6%. So adalah juga orang yang share dekat social media thoughts on gym and what not kan. So macam Malaya Pulse, dia ada kongsikan dalam thread dia unpopular opinion. Kalau kita ada public library untuk encourage orang Malaysia membaca buku, kita perlukan public gym juga untuk encourage orang gemuk di Malaysia kurus. Ada di bawah ini daripada Zamir Mohidin yang kata banyak public gym di Taman Tasik Shah Alam. Inisiatif yang bagus dari Kerajaan Selangor. Dan statement itu membuatkan ramai yang terkejut sebab they are not even aware Taman Tasik Shah Alam ni ada banyak public gym.
0: And up next, kita nak kongsikan juga ada satu petikan daripada rakan ekspresi presents My Sukan Corner. Kita ada jemput seorang yang aktif dalam sukan bina badan dan dia ada kongsikan berkenaan dengan rutin yang sepatutnya dibuat kalau kita nak body yang solid. Sekejap lagi kita akan sama-sama perdengarkan Kyoto Protocol Faded Light. Kita layankan dulu On The Way Rakita.

0: The Strokes dengan Going Shopping bersama Arthur dan juga Akila di sini. Tapi bukan sembang nak pergi shopping, kita tengah sembang nak pergi gym. Biasa sebut tentang gym, kita akan bercakap tentang rutin yang kebiasaannya, apa yang kita kena buat kalau nak ambil trainer, mungkin ada kos yang perlu dikeluarkan. Jangan risau, boleh check out dekat YouTube rakita.my. Dekat situ kita ada bawakan Kamal Ashraf yang merupakan atlet bagi sukan bina badan. Dia ada kongsikan apa rutin yang dia selalu buat untuk jaga body dia.
1: Rutin dia sangat basic. Isnin, I will train part by part, which is chest. Mm-hmm. And then Tuesday, go for back. Mm-hmm. And Wednesday, shoulder. Thursday, completely rehat, rest. Mm-hmm. And then Friday, legs. Saturday, just purely arms, bicep, triceps. Mm-hmm. And then Sunday, fully rest. Yeah.
0: Dengar dia macam simple lah Kila. Cuma masalah dia bukan rutin tu. Masalah dia adalah konsistensi untuk kita terus buat rutin-rutin tu.
2: That is correct. I totally agree. Sebab itu akan membina disiplin. Tapi bila kita cerita pasal gym kan, that's always about gym subscription, rutin. Rupanya timing pun main peranan juga. Lepas ni kita nak kongsikan dengan you all semua. Tapi lain dulu lagu ini.
0: Adam daripada Chili Padi. Di On The Way Rakita. Let's go.

0: Orkes Ehi Zadin, Buaya on the way Rakita. Bukan Buaya yang on the way sekarang ni. Kita masih lagi bersama dengan kami, Atta dan juga Akila untuk Whistle.
1: Well, we're talking about gym. Okay, selain daripada gym subscription, gym punya rutin, gym timing pun memainkan peranan. Sebab I came across this sharing di threads daripada Amaze Modica. Dia kata, I like going to the gym at 3 PM because it's just all the people with mysterious income sources. Jadi kawah tu ramailah komen. I think ada yang kerja dekat klinik. Dia kata, I open the clinic at 6:45 and I'm off at 3:15. Straight to the gym after work. So there's nothing mysterious income there lah. Ada juga yang cakap, try going to the gym at 3 AM. Ada juga yang cakap, timing pukul 1 sampai 4 has the chillest gym goers. Tapi kan Atoy, kawan I pun ada share dengan I tau. Dia ada specific time which is odd hours jugalah. Dia akan pergi gym sebab dia kata time tu lah memang tak ada orang pergi. Sebab antara orang semua dekat rumah ataupun pergi kerja. Dan itulah waktu yang dia rasa me time plus dia boleh fokus tanpa ada rasa segan silu orang macam judge dia punya rutin.
0: Ada dua jenis orang. Satu suka pergi gym lengang waktu tak ada orang ramai sebab dia mungkin agak segan, mungkin dia nak fokus dan sebagainya. Ada juga satu lagi jenis orang yang pergi gym tu nak yang waktu ramai. Sebab bila ramai ni dia nampak dapat menonjolkan apa yang perlu dia tonjolkan pada diri dia. Tapi apa pun, tak kisahlah anda jenis orang yang macam mana. Yang penting, jaga kesihatan dan tubuh badan kita sebaik-baiknya. That's it.
1: Setuju 100%. Yang penting, kita sekarang ni tengah nak kurangkan kadar obesiti di Malaysia. And next penting yang korang kena buat adalah stay tune di Rakita 107.9.

0: cover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Kita bersorak bila menang, kita kutuk bila kalah. Tapi tak ada siapa pun tahu darah, peluh dan air mata di sebalik setiap perlawanan. Hargai usaha dan dengarkan suara sebenar bintang sukan kegemaran anda dalam My Sukan Corner bersama Atoy. Selami disiplin serta ketahanan mental hingga ke realiti kehidupan sebenar para atlet di dalam dan luar gelanggang. Real life scores terus dari mereka. Rakan Ekspresi presents My Sukan Corner. Stream di YouTube dan Spotify rakita.my.
2: Setiap hari, kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
3: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
4: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
5: Kami The Times!
6: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalahtafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat?
7: Saya Reza Radian.
8: Setiap hari hadap jam. Nak cari parking pun susah.
9: Tak kebuang masa dan tenaga tu.
8: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
10: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab.

0: akses aplikasi MyJPJ. Kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
1: Artis gubah, peminat share. Inilah ruang ultimate lagu-lagu top untuk FYP. Featuring your playlist.
2: Selama satu jam, kita akan mainkan featuring your playlist FYP. Kali ini adalah dari Chi Razali dan juga Christina Suzan yang pernah hadir ke Rakita untuk mempromosikan filem Babah.
3: Dan agak-agak apakah pilihan lagu Christina Suzan dan juga Chi Razali? We will find out in this 1 hour, but let's kick off with this one.
2: The exact belum pasti. On the way Rakita, let's go.

0: Jom terus bersama kami untuk FYP featuring Your Playlist bersama Chi Razali dan Christina Suzanne. Jom kita dengarkan dulu dari Christina Suzanne apa lagu pilihan beliau.
1: Julie London, Fascination.
2: Huyo! Lagu
1: that is my all time favorito. Nombor 2, Hey Julio Iglesias. Sorry. Okay. Aku dengar lagu lama.
3: Tak apa-apa, it's okay.
1: Itu je lah.
3: Favorite kan?
1: Favorite kita.
0: Walaupun lagu lama, tapi itu lagu favorite dia. Kita tak boleh halang kita.
4: Betul. Sebabkan itu special. Sebab Christina Suzanne punya hal, dia yang suka, kita mainkan special di FYP. Jom kita layankan Julio Iglesias. Hey, Rakita. 1.9.

0: Alright, lagu tu memang betul-betul lama. Culture Club dengan Karma Chameleon. Tapi itu yang dikatakan oleh Cik Razali mempunyai memori zaman kecil dia.
1: Okay, lagu 80 satu dengan lagu baru satu. Okay, lagu 80 kita ambil lama punya Karma Chameleon tu lah lagu.
2: Karma.
1: Masa kecil-kecil suka lagu tu gila.
2: Oh, yeah.
1: Sampai sekarang dengar dia macam.
2: Yeah,
1: kan? Sebab masa tu kecil kan. Dia happy dengan lagu tu kan. Macam bangun pagi dengar masih macam best.
2: Okay.
1: And then kalau zaman sekarang, mungkin salah satu lagu Coldplay yang album lama-lama sikit kot. Album Yellow.
3: Parachute tu lah.
0: Itu pilihan daripada Cik Razali. Gila.
4: Mesti tertanya kan, experience daripada filem Baba ke memenangi FFM pelakon lelaki terbaik? Semuanya kejap lagi, layan dulu lagu ini.
0: Coldplay dengan Yellow. FYP featuring your playlist on The Way Rakita. Kita.

0: FYP featuring Your Playlist. Ada Cik Razali dan juga Christina Suzanne. Hari tu mereka datang ke Rakita bersama dengan you, Kila. Ada apa sebenarnya?
1: So basically they came to Rakita untuk menceritakan dan mempromosikan filem Baba. Dan disebabkan filem Baba ni juga, she telah memenangi FFM pelakon lelaki terbaik.
0: Dan bila sebut tentang filem Babah, pastinya soundtracknya memang menjadi ingatan dan siulan. Jadi dengan itu, kita mainkan dalam FYP pada hari ini. Ini dia Rahsia Tuhan dari Noh Saleh on the Way Rakita.

0: Underrated Pagi Validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental, kita kasi up. More noise, music lain, fikiran lain.
1: Hidup perfect kat fit tak reflect jiwa sebenar di belakang tabir. Bila main tengah struggle, jangan pendam sorang-sorang. Sebab tiada jumlah likes dengan satu post di media sosial boleh legakan stres di hati anda. Share dengan Nira Azizi dalam Buka Cerita. Dan kita boleh check emosi, hadapi dan buang yang toxic serta hadapi realiti kehidupan sebenar. Rakan Ekspresi presents Buka Cerita. Saksikan dan dengarkan episod baru pada hari Selasa di YouTube dan juga Spotify Rakita.my.
2: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
3: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
2: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.
4: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze.
5: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan.
6: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On. Kita.

0: Rakita 107.9 kepada penyokong-penyokong scene lokal tempatan Bob Culture.
1: Akulah ni berada kat stage yang aku dengar lagu ni, aku tahu ni Suno. Dia yang tak bestnya, artis tiba-tiba banyak. Tiba-tiba lagu banyak.
2: Okay.
1: Tiba-tiba tahun ni lagu raya banyak. Hang boleh dengar kot. Aku boleh dengar bunyi Suno tu.
2: Okay.
1: Hang produce balik ke? Hang pakai stamp dia ke? Sebab aku dah betul-betul tengok apa yang dia boleh buat.
3: Ini adalah guest terbaru untuk Bob Culture yang dihostkan oleh Bob. Ada macam-macam guest lagi yang borakkan macam-macam lagi topik berkenaan dengan local scene, culture, seni dan sebagainya. Go and check it out dekat YouTube rakita.my.

0: Rakita 107.9 Kila, hari tu borak apa dalam buku cerita?
1: Oh, tentang autism. Kita panggilkan ibu kepada Khalif. Dan ini adalah cabaran terbesar keluarga anak autism menurut Sarah Suhaimi.
2: Kos terapi ni jujur saya cakap memang benda yang sangat membebankan kami lah as a special needs parent. Okay. Sebab kos terapi dia bukan murah. Dia inklusif daripada budak, early intervention program. Kadang-kadang dia tak include speech therapy. Ada kerajaan sediakan semua, tapi dia punya waiting list tu lama. Kos terapi swasta di luar memang very costly lah. Satu sesi speech therapy can go up to 200 per hour. Itu pun kalau dia ikut, dia nak mood dia okay. Ada hari mood tak okay, speech therapy bayar macam tu je.
1: Itu dia, nak tahu cerita lebih lanjut tentang autism, boleh saksikan di YouTube Rakita.my. Buka cerita eksklusif di Rakita 107.9.

0: Bukan discover muzik baru.
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula. Sambil-sambil support lokasi tempatan kita juga.
0: Untuk info lebih lanjut,
1: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
2: Rakita 107.9.
3: Info Praktiviti.
4: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
3: Berita Rakita.
5: Selamat tengah hari dan salam sejahtera. Saya Akila Azali dan berita untuk jam ini. Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM, terus mengekalkan kedudukannya dalam kelompok 150 universiti terbaik dunia apabila berada di tangga yang ke-130 dalam penarafan QS World University Rankings 2027. Dalam kenyataan, UKM memaklumkan walaupun terdapat sedikit penurunan berbanding tahun sebelumnya, namun universiti itu masih berada dalam kelompok 10% universiti terbaik daripada 1,504 institusi yang disenaraikan. UKM juga berada dalam kelompok 2% teratas daripada 8,808 institusi yang dinilai di seluruh negara. Sumber berita hari ini daripada Bernama. Sekian saja berita untuk jam ini. Stay tune bersama kami di Rakita 107.9 ataupun stream secara online di rakita.my.
6: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ini sekarang.
5: Okay, I dah tengok video tu, memang kesian sangat. It's a tuna fish yang macam terkejut dan juga confused sebab banyak sangat flash kan. Jadi dia terus daripada mana hala tak tahu, dia terus swim directly to the glass dan terus mengakibatkan untuk dia mati sebab it's such a very shocking, fast, high speed. Dan dia ingat dia boleh pergi cross over to the other side. And okay, the reason being sebab aquarium tank tu menggunakan acrylic material yang highly reflective. Sebab itu akan affect binatang-binatang ni on the other side of the glass. Macam confusekan diorang, irritate diorang. Sebab itu jangan ambil ringan dan mudah tentang signage-signage yang ada, sama ada dekat aquarium ke, di museum ke, atau mana-mana tempat. Kalau dia kata don't use flash, just do newsflash.
6: Throwback! Kita rewind apa yang

0: throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Daripada Valerie6080_, dia kata, aku kerja di Wildlife Center. Orang hutan main attraction situ. Ranger briefing boleh ambil gambar tapi flashlight kasih off. Unfortunately, masih ada beberapa visitor yang kasih on flashlight ya. Dan ditegur, marah pula visitornya. Okay, ingat guys eh. Wherever we go, whenever there's a signage being put up, kata jangan on flash ataupun jangan buat ini, jangan buat itu, tolonglah dengar dan ikut. Sebab you don't know apa yang bakal terjadi. If katalah benda tu boleh trigger ataupun irritate binatang itu, mungkin dia boleh jadi macam out of control dan attack you. Kan dia jadi bahaya.
2: Jangan selfish dan follow je apa garis panduan yang sudah pun ditetapkan. As simple as that, peraturan untuk memiliki sebuah common sense yang bagus dalam kehidupan.
0: Throwback! Kita rewind apa yang

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Biasa sebut tentang gym, kita akan bercakap tentang rutin yang kebiasaannya, apa yang kita kena buat kalau nak ambil trainer, mungkin ada kos yang perlu dikeluarkan. Jangan risau, boleh check out dekat YouTube rakita.my. Dekat situ kita ada bawakan Kamal Ashraf yang merupakan atlet bagi sukan bina badan. Dia ada kongsikan apa rutin yang dia selalu buat untuk jaga body dia.
2: Rutin dia sangat basic. Isnin, I will train part by part, which is chest. And then Tuesday, go for back. And Wednesday, shoulder. Thursday, completely rehat, rest. And then Friday, legs. Saturday, just purely arms, bicep, triceps. And then Sunday, fully rest. Yeah.
0: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang. Kita.

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain. Bosan dengan benda-benda biasa dalam hidup korang?
1: Ini masanya
0: korang upgrade taste korang jadi lagi rare dan cultured habisnya. Layan Bob Culture, korang boleh dapat tahu kisah toksik industri kreatif, pahit getir dunia pemuzik sampailah ke hobi gamer. Semuanya kita tapau tanpa sebarang filter. Rakan Ekspresi present Bob Culture dari gaya hidup, muzik dan apa je. Semua kita kupas dan bincang. Saksikan stream sekarang di YouTube. Rakita.my.
2: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari.
3: Sekarang makin ramai orang sanggup beli tiket dekat reseller dengan harga berlipat kali ganda.
4: Tapi korang rasa benda ni sebenarnya bantu peminat atau rosakkan komuniti muzik tempatan?
5: Elakkan beli tiket daripada reseller atau penjual yang tak sah. Mungkin nampak mudah tapi risiko dia besar.
6: Kadang-kadang bukan tak sempat beli tapi kita sendiri yang bagi ruang reseller terus hidup.
7: Sebab tu beli melalui platform rasmi. Lebih selamat dan lebih tenang.
8: Kami Raffash dan kami tolak beli tiket reseller.
9: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
10: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
11: Korang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
12: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan tapi pastikan bukan barang fake.
13: Kami Toko Kilat.
14: Sekarang ni, ramai join marathon sebab tengah intrend kan? Tapi jujur cakap, lari 21km atau 42km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan. Krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafiq Ismail.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Daripada Amaze Modica, dia kata, I like going to the gym at 3 PM because it's just all the people with mysterious income sources. Jadi bawah tu ramailah komen. I think ada yang kerja dekat klinik. Dia kata, I open the clinic at 6:45 and I'm off at 3:15. Straight to the gym after work. So there's nothing mysterious income there lah. Ada juga yang cakap, try going to the gym at 3 AM. Ada juga yang cakap, timing pukul 1 sampai 4 has the chillest gym goers. Tapi kan Atoy, kawan I pun ada share dengan I tau. Dia ada specific time which is odd hours jugalah. Dia akan pergi gym sebab dia kata time tu lah memang tak ada orang pergi. Sebab antara orang semua dekat rumah ataupun pergi kerja. Dan itulah waktu yang dia rasa me time plus dia boleh fokus tanpa ada rasa segan silu orang macam judge dia punya rutin.
0: Throwback! Kita rewind apa yang best.

0: Rakita 107.9. Guys, excitednya kita nak tahu siapa yang layak ke pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Jadi jangan lepaskan peluang, undi masih lagi dibuka di www.anugerahlaguindie.com. Dan based on beberapa amendment yang berlaku kebelakangan ini, ada pencalonan-pencalonan baru yang anda juga boleh undi di sana.
1: Kita ada 3 kategori, pop, rock dan juga hip hop. Ada 30 lagu untuk each kategori. All you gotta do is pergi ke website www.anugerahlaguindie, dengarkan lagu satu-satu and vote, okay? Sebab korang akan memberi peluang kepada mereka ini untuk ke pentas akhir Ali 2025. So vote now, eksklusif di Rakita 107.9.

0: Ada kejutan seperti itu. Mungkin ada keluar lagu baru lagi ke ataupun collaboration. Kena rajin-rajin follow rapat social media Rakita.my di setiap platform. Instagram, TikTok, Laman X, Threads, Facebook, semuanya ada di sana.
1: Dan juga kontes-kontes yang bakal kita adakan untuk mencari pemenang-pemenang bertuah yang terdiri daripada anda semestinya. Pendengar-pendengar Rakita, eksklusif di 107.9.

akses aplikasi MyJPJ. Kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu do, tolak gig-gig.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif yang semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
2: Masuk je tengah hari,
3: perut dah start sound check.
2: Melodi keroncong, mula heret menu. Ha, hati nak tahu korang tengah lapar ke tu? Dari street food ke lunch set menu bawah RM10, sampailah ke review hidangan misteri yang tengah viral. Kita share menu ikut selera, ikut trend, ikut orang beratur dan paling penting, ikut wallet korang. Rakan Ekspresi presents, lapar ke tu? Menu sedap-sedap di social media Rakita.
4: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment. Tapi, terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok, tapi dunia sebenar lagi best. Jadi, enjoy online, enjoy hidup sehat juga. Okay? Saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara.
5: Woohoo!
2: Kita biasa dengar. Aku dah bayarlah platform stream music aku. Tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya, langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila muzik dimainkan, pastikan anda ada lesen

0: ACP. Muzik kita, tanggungjawab kita.
1: Setiap hari, kita jumpa ramai orang. Cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
2: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
3: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
4: Kami The Times.
5: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalahtafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat?

0: suka discover muzik baru?
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula
2: sambil-sambil support lokasi tempatan kita juga.
0: Untuk info lebih lanjut,
1: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
3: Rakita 107.9.
4: Info Rakitiviti.
5: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Kat Rakita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental, kita kasi up. More noise, music lain, fikiran lain.
1: Kita bersorak bila menang, kita kutuk bila kalah. Tapi tak ada siapa pun tahu darah, peluh dan air mata di sebalik setiap perlawanan. Hargai usaha dan dengarkan suara sebenar bintang sukan kegemaran anda dalam My Sukan Corner bersama Atoy. Selami disiplin serta ketahanan mental hingga ke realiti kehidupan sebenar para atlet di dalam dan luar gelanggang. Real life scores terus dari mereka. Rakan Ekspresi presents My Sukan Corner. Stream di YouTube dan Spotify Rakita.my.
2: Setiap hari hadap jam. Nak cari parking pun susah.
3: Tak kebuang masa dan tenaga tu.
2: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
4: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab kita.
5: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu, ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan,

0: Alright guys, Bob dan juga Hedy kat sini, kita nak borak tentang satu tragedi ngeri yang berlaku dekat Piala Dunia 2026.
1: Right, memang sangat-sangat ngeri ya guys, sebab ada satu player pemain Kanada yang patah tulang kaki. Walaupun mereka sedang meraihkan kemenangan mereka yang sangat-sangat besar, 6-0 ke atas Qatar dalam aksi kumpulan B Piala Dunia 2026. Malangnya ianya dicemari insiden yang sangat ngeri apabila pemain tengah Ismail Kon mengalami kecederaan yang sangat-sangat serius selepas diterjah pemain Qatar Asim Madibo. Insiden pada separuh masa kedua itu dipercayai menyebabkan tulang kaki Kon patah sebelum beliau diusung keluar menggunakan pengusung untuk mendapatkan rawatan segera. So Madibo pada awalnya hanya dilayangkan kad kuning, tapi selepas semakkan VAR, pengadil menaik taraf hukuman kepada kad merah. So walaupun Kanada mencatat kemenangan terbesar mereka di pentas Piala Dunia, jurulatih Jesse March mengakui seluruh pasukan sukar untuk meraihkan kejayaan itu kerana bimbang dengan keadaan Kon yang kini menunggu keputusan lanjut mengenai tahap kecederaannya.
0: Alright, selamat maju jaya dan juga kita ucapkan semoga Kun cepat sembuh. Terus ke karir kita 107.9.

0: juga Heidi. Kini kita berada di dalam SCORE and kita ada berita nak share dengan korang tentang SUKMA 2026.
1: Brunei Darussalam sahkan penyertaan mereka dalam Temasya SUKMA Selangor 2026 yang akan berlangsung dari 15 hinggalah 24 Ogos ini. So pengesahan ini dibuat ketika kunjungan Exco Belia Sukan dan Keusahawanan Selangor Muhammad Najwan Halimi ke atas Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan Brunei di Bandar Seri Begawan. So Brunei akan kembali beraksi sebagai kontingen jemputan sekaligus melengkapkan penyertaan 15 kontingen dalam edisi kali ini. So menurut Muhammad Najwan lagi, penyertaan Brunei bukan saja menambah kemeriahan dan saingan temasya, malah memperkukuhkan lagi hubungan dua hala serta kerjasama pembangunan sukan di peringkat serantau. Welcome Brunei.
0: Alright, and we love it bila macam sukan it brings us together. Selepas ini kita ada berita tentang GTA 6. Alright, stay tuned with us hanya di SCORE.

0: semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi Fikir.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SKOR. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain. Hidup perfect kat fit tak reflect jiwa sebenar di belakang tabir. Bila main tengah struggle, jangan pendam sorang-sorang. Sebab tiada jumlah likes dengan satu post di media sosial boleh legakan stres di hati anda. Share dengan Nira Azizi dalam Buka Cerita. Dan kita boleh check emosi, hadapi dan buang yang toksik serta hadapi realiti kehidupan sebenar. Rakan Ekspresi presents Buka Cerita. Saksikan dan dengarkan episod baru pada hari Selasa di YouTube dan juga Spotify Rakita.my.
2: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community, atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait, and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan.
3: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia. Takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On.
4: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari.
5: Sekarang makin ramai orang sanggup beli tiket dekat reseller dengan harga berlipat kali ganda.
6: Tapi korang rasa benda ni sebenarnya bagi peminat atau rosakkan komuniti muzik tempatan?
7: Elakkan beli tiket daripada reseller atau penjual yang tak sah. Mungkin nampak mudah, tapi risiko dia besar.
8: Kadang-kadang bukan tak sempat beli, tapi kita sendiri yang bagi ruang reseller terus hidup.
9: Sebab tu, beli melalui platform rasmi. Lebih selamat dan lebih

ntar ku pulang. Cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga ku sayang sanggup biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.

0: suka discover muzik baru?
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula
0: sambil-sambil support lokasi tempatan kita juga. Untuk info lebih lanjut,
1: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
2: Rakita 107.9.
3: Info Rakiviti.
4: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
3: Ketahui behind the scene dalam dunia muzik, filem dan segala yang kreatif bersama Frequency Fikir.
1: Frequency Fikir, Bob dan juga Hedy dekat sini guys. Hari ni kita nak borak berkenaan tentang salah satu seni yang sangat-sangat popular sebab antara seni yang OG juga, iaitu teater. Alright. So, kalau korang nak tahu juga, sebelum adanya TV, sebelum adanya Netflix, radio and so on, korang pernah terfikir macam mana orang dulu-dulu berhibur ataupun orang-orang dulu dapatkan keseronokan? Caranya adalah teater guys, okay. So kalau kita tengok salah silah teater ni, dia bermula dengan ritual keagamaan menjurus kepada offerings untuk tanaman, tangkapan ikan yang lumayan dan juga penyembuhan penyakit. So lepas tu teater ni berevolusi dari semasa ke semasa sampailah bentuk hari ni yang kita tengok lebih kepada nak dapatkan keseronokan, hiburan. Datang pula teater-teater yang pelbagai jenis, bukan lagi teater tradisional yang mengangkat certain-certain scriptures ataupun mengangkat orang kata apa, puisi-puisi, tetapi juga wujud dalam bentuk teater bangsawan, monolog, teater moden seperti yang kita tengok pada hari ini.
5: Right, but jom kita start lah Bob, dengan satu reality check yang I rasa dia macam agak koyak lah. Okay. Sebab here's the thing, kita dekat Malaysia, kita boleh macam selamba gila drop RM600, RM500, RM900 ataupun harga tiket konsert untuk artis international macam RM400.5, RM300 kan. Untuk standing zone ke, rock zone ke. Ataupun we pay like macam RM60 untuk makan avocado toast. Tapi that's the thing. Production theater lokal, kadang-kadang harga tiket dia jatuh RM45. Tiba-tiba kita macam terus ada second thought ataupun fikiran yang kedua kan. Macam, oh okay, RM45 ke, worth it ke? But that's the thing. Dia macam ada satu, I would say, consumer paradox. So, interesting lah. Kita hari ni kan, kita nak bedah tentang this one thing we call the macroeconomic gridlock dalam industri teater tempatan. Di mana kita nak mengkaji and we nak discuss, together, kenapa teater dekat Malaysia ni daripada segi struktur, dia memang penting. Tapi daripada segi kefungsian, dia sangat-sangat sepi. Itulah dia, kita nak tengok realiti teater tanah air kita. So, kita akan borakkan lebih lanjut lagi tentang teater. So, let's tune it down, let's dial it down and let's put our thinking caps together dekat Frequency Fikir.

0: Frekuensi Fikir Bob dan juga Hidi kat sini borak tentang teater. Okay, kalau kita selusuri juga Hidi dekat Malaysia, tak kurang hebatnya pasal teater kita ni. Kita ada teater seperti Ulit Mayang, Wayang Kulit, Teater Bangsawan dan juga Mak Yong daripada Kelantan siap dapat pengiktirafan daripada UNESCO lagi. Wow. So dalam kemegahan teater di Malaysia ini, perasan tak nowadays teater di Malaysia ni bukanlah tak happening, tetapi kita harapkan dia lebih merakyat mungkin.
1: Right, interesting. So possibly lah kan, maybe it's there's a mismatch daripada segi supply and demand. So kita nak belanja sikit data lah kan. Statistik daripada Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara, which is JKKN, dia dah, you know, dah buktikan, it's proven yang Malaysia dah melahirkan sekitar 4,000 graduan seni persembahan setiap tahun. So itulah macam what about the market demand and also macam workforce punya absorption kan dalam sektor kreatif yang formal lah. Kita cakap pasal formal, belum private sector lagi. Sadly, absorption capacity dia hanyalah 10% sahaja. Kita ada nak quote satu artikel daripada NST membincangkan tentang ada ke future for like macam theater punya graduates. And in this particular article kan, dia ada open satu case tau, which is Hanafi Mohd Jaiz. Dia adalah graduan first class ijazah drama daripada UM and ada diploma aswara siap. Tapi unfortunately tak ada rezeki untuk memegang jawatan sebagai pegawai kebudayaan. Sekarang ni dia bekerja sebagai penasihat takaful. So itulah, ini adalah satu isu, we call it underutilization. Bila you macam ada satu ijazah kemahiran ataupun ijazah yang you belajar in a certain topic, tapi when it comes to workforce, you kena like macam, you know, terpaksa ambil aliran lain untuk survive.
0: So nak tallykan juga dengan you punya data ni, Hedy, laporan tahunan untuk sistem kajian pengesan graduan SKPG juga, dia ada tunjuk yang ni sangat-sangat best sebab kebolehpasaran ataupun kita panggil employability rate untuk graduan dalam bidang seni kreatif dan juga persembahan dekat Malaysia ni 75% hingga 85% dalam tempoh 6 bulan selepas diorang ni konvo, which is very tinggi punya nilai. Tapi telikan lagi dengan laporan KPT juga menunjukkan daripada jumlah tadi tu 40% ke 50% orang-orang yang bekerja dalam seni kreatif dan juga seni persembahan ini, which is included sekali teater lah, mereka ini status sebagai freelancer, pengusaha sendiri ataupun bekerja sebagai kontrak mengikut projek. So bukannya sebagai pemegang bergaji bulanan. So seperti kes Hanafi Mohd Jaiz ni, dia apply for pegawai kebudayaan grade B29 dalam sektor kerajaan. Benda ni sangat limited. Jadi di sini kita nak borak tentang adakah dengan tiadanya cagaran ataupun jaminan stability menyebabkan pekerja-pekerja dalam industri teater mungkin ni menghadapi kesukaran dan menyebabkan seni teater ini dipandang sepi.
1: Betul, Bob. Sebab for us, right, kita rasa benda ni macam is very tragic. Pulun 3 tahun hafal Stanislavski punya method acting. Tapi in the end of the day, you know, you guna you punya method acting sebab you nak convince you punya staff untuk turun town hall. End up kerja sebagai HR, you know, kerja dalam bidang-bidang yang selain daripada teater. So itulah. I mean, kita ada macam first class talent, tapi untuk diorang punya, you know, for them to find a sustainable career dalam bidang teater tu macam sampai sekarang dia masih mencabar. So up next kita akan membincangkan tentang cabaran infrastruktur pula. So stay tuned with us, jangan ke mana-mana. Alright.

0: alright, but we really need to talk about this, right? So kita tahu macam production micro theater ni dia operate atas budget-budget yang, I mean, unfortunately lah, it's very shoestring lah. Kah? Dia macam peruntukan untuk diorang punya marketing pun macam tak banyak, peruntukan untuk diorang bayar pelakon teater pun tak banyak juga. So itulah, daripada segi praktikalnya dia tak sustainable tau. But selain daripada isu-isu modal insan ni kan, penggiat teater bebas sekarang pun macam berdepan dengan banyak cabaran in terms of like infrastructure tau. So itulah, it's literally Space Jam, Bob. And diorang pun tengah menghadapi cabaran venue punya paywall. So kita nampak lah banyak hub utama masih lagi macam pegang safety compliance delay, di mana macam banyak sasaran pembukaan venue ditolak, you know, demi sertifikat-sertifikat yang agak susah dan agak mencabar sebab polisi itu masih lagi bertukar-tukar kan. So itu lah macam, selain daripada all of this like macam certificate and also all of this red tips lah we say kan, macam in terms of like venue kan, cas sewa pun mahal, Bob. Financial barrier dia sangat tinggi untuk you know, fresh grad lah.
1: Pada pandangan setengah orang juga berkenaan tentang situasi-situasi yang macam you nyatakan dekat sini AD kan, macam kos mahal, banyak hal-hal birokrasi. I rasa mengikut I borak dengan beberapa orang-orang teater, antaranya juga salah satu penulis skrip yang sangat-sangat terkenal di dalam Malaysia ini, dalam dunia teater, we call him Seni Bayan. So dia pernah bercerita dengan I berkenaan tentang teater sebenarnya tidak memerlukan satu ruangan ataupun satu venue yang besar, depan you ada tempat duduk. Sebenarnya teater boleh berlaku di mana-mana tempat. Seperti contoh, I pernah berada di satu padang kota dekat Pulau Pinang. All of a sudden, tiba-tiba ada dua orang uncle bertelagah antara satu sama lain. Kita orang ingat dia bergaduh. Rupa-rupanya mereka sedang teater. So, I rasa di sini dalam kondisi hari ini mungkin birokrasi, cas mahal dan sebagainya, saya rasa daripada orang pergi kepada teater, lebih baik teater kepada orang, which is kita merakyatkan seni teater itu. Sebab hari ini juga, Hedy, kita menghadapi situasi di mana orang ada stigma bila melihat teater, dia orang rasa teater ini bersifat elitis. Yes, saya mengaku mungkin kalau orang itu selalu menyaksikan teater macam Hamlet, Shakespeare punya teater berada dalam situasi yang macam venue yang ada aircon, tempat duduk yang selesa, pakaian yang kena ikut etika. So saya rasa hari ini lebih baik teater yang you know ada pada hari ini boleh merakyat dengan turun kepada rakyat-rakyat kita di kawasan-kawasan pendalaman, seperti yang berlaku pada zaman 70-an, 80-an. Teater ini pergi kepada kampung-kampung, buka pentas, orang kampung datang, have fun, enjoy, tengok teater.
0: Alright, Bob, I pun nak share juga daripada Sakrani Syamsuddin. He is the president of Persatuan Teater Malaysia. Dia selalu tegaskan, tanpa struktur financial backing ataupun grant-grant daripada venue ni kan, so syarikat teater ni akan sentiasa terperangkap dalam this low revenue cycle. Antara solusi yang bawa cadangan tadi adalah kalau teater you know boleh turun ke rakyat. Yeah, but here's the thing, diorang terpaksa hidup dalam apa kita panggil ekonomi tepuk tangan lah. You rely purely on applause and not sustainable revenue. So it's okay, kita ada satu case study daripada Korea untuk tengok kejayaan macam mana diorang selamatkan industri teater mereka. Selepas ini kita akan bincangkan lagi dalam Frekuensi Fikir. It's the-

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu dope, tolak gig-gig.
1: Aku harap satu hari kau kat sini.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
2: Bosan dengan benda-benda biasa dalam hidup korang?
3: Ini masanya
2: korang upgrade taste korang jadi lagi rare dan cultured habisnya. Layan Bob Culture, korang boleh dapat tahu kisah toksik industri kreatif, pahit getir dunia pemuzik sampailah ke hobi gamer. Semuanya kita tapau tanpa sebarang filter. Rakan Ekspresi present Bob Culture, dari gaya hidup, muzik dan apa je, semua kita kupas dan bincang. Saksikan stream sekarang di YouTube rakita.my.
4: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
5: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
6: Korang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
7: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
8: Kami Toko Kilat.
9: Sekarang ni, ramai join marathon sebab tengah intern kan. Tapi jujur cakap, lari 21km atau 42km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan. Krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafiq Ismail.
10: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment. Tapi terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok, tapi dunia sebenar lagi best. Jadi enjoy online, enjoy hidup sehat juga. Okay, saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara.
11: Kita biasa dengar. Aku dah bayarlah platform stream muzik aku, tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila muzik dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Muzik kita, tanggungjawab

0: Alright guys, selesai untuk frekuensi fikir pada hari ini di mana kita borakkan tentang teater. Kita harapkan perbualan kita yang boleh kata sangat-sangat produktif untuk hari Jumaat ini dapatlah didengari kepada penggiat-penggiat industri seni teater. Kita harap kita orang dapat menjadikan diri kita orang sebagai suara-suara korang yang mungkin korang berhadapan dengan situasi-situasi yang sangat-sangat menggusarkan sebagai orang-orang teater. Just nak bagi tahu korang, korang tidak berkeseorangan. Kami di sini sentiasa support dengan korang punya produk dalam dunia teater. Just nak bagi tahu korang, korang dah lakukan pekerjaan yang sangat-sangat bagus dan juga sangat-sangat berimpak tinggi dalam masyarakat di Malaysia. Terima kasih kepada kesemua orang-orang teater.
1: Right, so conclusionnya pun nak raikan apa yang Bob dah cakapkan tadi. Industri teater kat Malaysia ni dia taklah mati. Dia cuma dia alami beberapa cabaran dan juga we would say macam dia sedang melangkah beberapa red tapes lah untuk macam you know penambahbaikan daripada segi sistem. So itulah kita pun di Rakita kita nak raikan segala bentuk seni. Tak kisahlah seni teater ke, seni filem ke ataupun you know music as well. But of course, kita kena turun and kita kena support kawan-kawan teater kita. Kalau korang nak beli third ice latte tu, cuba usah independent play dekat luar sana. Cuba tengok naskah-naskah power macam Fragments of Tuah ataupun siapa cacat. Duduk dalam bilik gelap tu and macam you know tengok real lah depan mata local humans and our local seniman berpeluh dan juga menjerit untuk menghiburkan korang semua. Trust us, kalau korang tak pernah tengok teater, pergilah tengok teater sekarang. PG Pike ada, KL Pike pun ada, ada banyak venue-venue teater local yang korang boleh support. Tapi especially ya, kita orang dekat Frekuensi VK pun kita orang nak raikan juga sokong seni local always. Stay tuned with us hanya di Rakita.

0: Akses aplikasi MyJPJ. Kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
1: Benda-benda baru yang tak pernah tahu, kita terus tahu. Kat YTJT, yang tak tahu, jadi tahu.
2: Terima kasih kepada korang semua. Lepas lagi Bob dan juga Heidi dekat sini. Kita masuk untuk YTJT yang tak tahu jadi tahu. Kita orang nak bagi tahu kat korang satu benda ni. Let's say kalau korang selalu menghadapi situasi-situasi tak tahu nak pergi mana. Pisang, grup WhatsApp sunyi. Kita orang nak ajak korang pergi event.
3: Dan bukan sekadar event. Event di tiga kawasan yang asing-asing lah. So untuk Ahad ada, untuk Sabtu ada, dan untuk malam ni pun ada. Kalau korang nak tahu event apa yang korang patut turun, jangan ke mana-mana. Stay tune dengan kami di YTJT.

0: Alright guys, Bob dan juga Hedy dekat sini. YTJT, kita orang nak kasih tahu kat korang berkenaan tentang event yang bakal berlaku.
1: Dia akan bakal berlaku di Rumah Api Ahad ini guys. Dia akan bermula jam 9 malam sampai habis, sampai tamat. And kalau korang nak tahu ni event apa, event ni bernama Brothers for Life. Yeah, so line up dia pun memang keras guys. Kita ada The Hard Crops, kita ada Mandate Set, kita ada Conflict dan juga Ampang Syndicate. So kita tahulah gig ni memang gig-gig So itulah, support your local scene. And kalau korang turun event ni, jangan lupa tag Rakita.my.
0: Alright, RM30 saja guys harga tiket. So korang kasih support, okay? Terus sekali Rakita 107.9.

0: Alright guys, korang juga dijemput untuk datang ke satu lagi event. Kali ni korang boleh road trip ramai-ramai, muatkan kereta korang mengikut passenger yang ditetapkan itu. Korang boleh gerak pergi ke Pulau Pinang, Georgetown.
1: Betul, and venue dia dekat Ruas guys. The event is called Real Tears, and dia featuring memang band-band yang membuatkan korang meluahkan segala yang terbuku dekat dalam hati lah. If you want to like macam express your emotions, then this is the gig for you guys. Sebab tengok band dia, kita ada Kias, kita ada Senja Dalam Prosa, kita ada Amateur Takes Control, kita ada The World Ends With You, kita ada Dodgeball, kita ada Trails dan banyak lagi. Ya, Katrina pun ada, yang akan berlangsung this Saturday, okay, 20 Jun, start 3 petang, alright, sampailah tamat. And yeah, have fun dekat Ruas guys.
0: RM60 korang dapat layan 9 band. So jumpa korang dekat Georgetown, Pulau Pinang.

0: Alright guys, kita orang juga nak ajak korang road trip juga untuk pergi ke Kelantan tau geng. Dan untuk layan satu event pop punk ini. Dan menariknya agak sukar sebenarnya untuk kita lihat gig ke apa ke buat dekat Kelantan. So inilah masanya.
1: Betul lah, nama kafe dia pun nama kafe Cap Air di Tanah Merah Kelate. Maaflah Bob, saya tak reti logat Kelate, but I'll do my best. Semua pakat-pakat jemput hadir. Jarang-jarang sekali nak ada gig dekat Kelate. And kalau korang nak tahu who is the main line up, it is Pop Punk. So dia akan berlangsung malam ini jam 9 malam. Alright, sebab kita tahu dia memang jare-jare sekali. Jom kita turun and support our local.

sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Kat arah kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua.

0: wallet korang. Rakan Ekspresi presents Lapak Ketu. Menu sedap-sedap di social media Rakita.
1: Setiap hari, kita jumpa ramai orang. Cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat, dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
2: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
3: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
4: Kami The Times.
5: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalah tafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat?
6: Saya Reza Radian.
7: Setiap hari hadap jam. Nak cari parking pun susah.
8: Tak kebuang masa dan tenaga tu.
7: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
9: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab.

0: salam lah kita settle untuk lepak-lepak dalam stok petang. Harap korang happy dengan stok-stok yang ada pada petang ini. Ada yang kita bagi korang berfikir, ada kita bagi korang gelak-gelak, ada kita bagi korang plan-plan untuk korang gerak ke event-event weekend ini. So apa-apa pun, harap korang semua sihat-sihat aja di samping orang yang tersayang ke, keluarga ke, kawan-kawan ke. Kita orang wish korang the best version of yourself.
1: Alright. And hari ni pun kita orang BDR dekat tempat Bob tadi pun ada hujan sikit-sikit. Dekat tempat saya pun ada hujan sikit-sikit. We want to let you know kepada korang yang tengah drive, bawa kereta hati-hati. And yang tengah balik kerja pun, you know, TGIF, don't forget untuk spend your time this weekend with your loved ones. Kalau korang ada plan, make sure to make a lot of good memories, guys. Ambil gambar banyak-banyak, you know, because we never know kan, kita kadang-kadang kita boleh terlepas dokumentasi momen-momen yang indah. Tapi from Rakita, we want to let you know that we are super duper proud of you for completing your day today. And we want to let you know that we love you, right? So thank you so much kerana menjadikan Rakita salah satu rutin harian korang. We hope that we made your day today.
0: Kalau takut jangan ikut, kalau ikut jangan takut.
1: This is Sport Club.
0: Assalamualaikum.

0: suka discover muzik baru?
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula
2: sambil-sambil support lokasi tempatan kita juga.
0: Untuk info lebih lanjut,
1: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
3: Rakita 107.9.
4: Info Rakitivity. Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
5: Berita Rakita.
6: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Bob yang menyampaikan berita untuk jam ini. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL memperuntukkan RM200 juta di bawah program Lestari Niaga at Kuala Lumpur 2026 bagi membangunkan semula dan menambah baik kemudahan penjaja di 287 lokasi di ibu negara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan YB Hanayuh berkata inisiatif berskala besar itu akan memberi manfaat kepada lebih 11,000 peniaga dan penjaja kecil bagi memastikan mereka dapat beroperasi dalam persekitaran yang lebih selamat, tersusun dan kondusif. Malah beliau menambah, DBKL sentiasa mengambil pendekatan adil dengan mempertimbangkan pandangan semua pihak berkepentingan termasuk penduduk, peniaga dan penyewa bangunan dalam melaksanakan program penempatan semula dan naik taraf kawasan penjaja. Sekian saja berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan Rakita di 107.9 dan boleh stream secara online di rakita.my.
7: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
6: Frekuensi Fikir, Bob dan juga Hedy dekat sini guys. Hari ni kita nak borak berkenaan tentang salah satu seni yang sangat-sangat popular sebab antara seni yang OG juga, iaitu teater. Alright. So, kalau korang nak tahu juga, sebelum adanya TV, sebelum adanya Netflix, radio and so on, korang pernah terfikir macam mana orang dulu-dulu berhibur ataupun orang-orang dulu dapatkan keseronokan? Caranya adalah teater guys, okay. So kalau kita tengok salah silah teater ni, dia bermula dengan ritual keagamaan menjurus kepada offerings untuk tanaman, tangkapan ikan yang lumayan dan juga penyembuhan penyakit. So lepas tu teater ni berevolusi dari semasa ke semasa sampailah bentuk hari ni yang kita tengok lebih kepada nak dapatkan keseronokan, hiburan. Datang pula teater-teater yang pelbagai jenis, bukan lagi teater tradisional yang mengangkat certain-certain scriptures ataupun mengangkat orang kata apa, puisi-puisi, tetapi juga wujud dalam bentuk teater bangsawan, monolog, teater moden seperti yang kita tengok pada hari ini.
8: Right, but jom kita start lah Bob dengan satu reality check yang I rasa dia macam agak koyak lah. Okay. Sebab here's the thing, kita dekat Malaysia, kita boleh macam selamba gila drop RM600, RM500, RM900 ataupun harga tiket konsert untuk artis international macam RM400.5, RM300 kan. Untuk standing zone ke, rock zone ke. Ataupun we pay like macam RM60 untuk makan avocado toast. Tapi that's the thing. Production theater lokal, kadang-kadang harga tiket dia jatuh RM45. Tiba-tiba kita macam terus ada second thought ataupun fikiran yang kedua kan. Macam, oh okay, RM45 ke, worth it ke? But that's the thing, dia macam ada satu, I would say consumer paradox. So, interesting lah. Kita hari ni kan, kita nak bedah tentang this one thing we call the macroeconomic gridlock dalam industri teater tempatan. Di mana kita nak mengkaji and we nak discuss, you know, together. Kenapa teater dekat Malaysia ni daripada segi struktur, dia memang penting. Tapi daripada segi kefungsian, dia sangat-sangat sepi. Itulah dia, kita nak tengok realiti teater tanah air kita. So, kita akan borakkan lebih lanjut lagi tentang teater. So, let's tune it down, let's dial it down and let's put our thinking caps together dekat Frekuensi Fikir.
7: Throwback! Kita rewind apa yang best.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Frekuensi fikir Bob dan juga Hedy kat sini borak tentang teater. Okay. Kalau kita selusuri juga Hedy dekat Malaysia, tak kurang hebatnya pasal teater kita ni. Kita ada teater seperti Ulit Mayang, Wayang Kulit, Teater Bangsawan dan juga Mak Yong daripada Kelantan siap dapat pengiktirafan daripada UNESCO lagi. Wow. So dalam kemegahan teater di Malaysia ini, perasan tak, now this teater di Malaysia ni bukanlah tak happening, tetapi kita harapkan dia lebih merakyat mungkin.
2: Right, interesting. So possibly lah kan, maybe it's there's a mismatch daripada segi supply and demand. So kita nak belanja sikit data lah kan. Statistik daripada Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara, which is JKKN, dia dah, you know, dah buktikan, it's proven yang Malaysia dah melahirkan sekitar 4,000 graduan seni persembahan setiap tahun. Okay. So itulah macam what about the market demand and also macam workforce punya absorption kan dalam sektor kreatif yang formal lah. Kita cakap pasal formal, belum private sector lagi. Sadly, absorption capacity dia hanyalah 10% sahaja. Kita ada nak quote satu artikel daripada NST membincangkan tentang ada ke future for like macam theater punya graduates, and in this particular article kan dia ada open satu case tau, which is Hanafi Mohd Jaiz. Dia adalah graduan first class ijazah drama daripada UM and ada diploma aswara siap, tapi unfortunately tak ada rezeki untuk memegang jawatan sebagai pegawai kebudayaan. Sekarang ni dia bekerja sebagai penasihat takaful. So itulah, ini adalah satu isu, we call it underutilization. Bila you macam ada satu ijazah kemahiran ataupun ijazah yang you belajar in a certain topic, tapi when it comes to workforce, you kena like macam, you know, terpaksa ambil aliran lain untuk survive.
1: So nak tallykan juga dengan you punya data ni Hedy, laporan tahunan untuk sistem kajian pengesan graduan SKPG juga, dia ada tunjuk yang ni sangat-sangat best sebab kebolehpasaran ataupun kita panggil employability rate untuk graduan dalam bidang seni kreatif dan juga persembahan dekat Malaysia ni 75% hingga 85% dalam tempoh 6 bulan selepas diorang ni konvo, which is very tinggi punya nilai. Tapi telikan lagi dengan laporan KPT juga menunjukkan daripada jumlah tadi tu 40% ke 50% orang-orang yang bekerja dalam seni kreatif dan juga seni persembahan ini, which is included sekali teater lah, mereka ini status sebagai freelancer, pengusaha sendiri ataupun bekerja sebagai kontrak mengikut projek. So bukannya sebagai pemegang bergaji bulanan. So seperti kes Hanafi Mohd Jaiz ni, dia apply for pegawai kebudayaan grade B29 dalam sektor kerajaan. Benda ni sangat limited. Jadi di sini kita nak borak tentang adakah dengan tiadanya cagaran ataupun jaminan stability menyebabkan pekerja-pekerja dalam industri teater mungkin ni menghadapi kesukaran dan menyebabkan seni teater ini dipandang sepi.
2: Betul, Bob. Sebab for us, right, kita rasa benda ni macam is very tragic. Pulun 3 tahun hafal Stanislavski punya method acting. Tapi in the end of the day, you know, you guna you punya method acting sebab you nak convince you punya staff untuk turun town hall. End up kerja sebagai HR, you know, kerja dalam bidang-bidang yang selain daripada teater. So itulah. I mean, kita ada macam first class talent, tapi untuk diorang punya, you know, for them to find a sustainable career dalam bidang teater tu macam sampai sekarang dia masih mencabar. So up next kita akan membincangkan tentang cabaran infrastruktur pula. So stay tuned with us, jangan ke mana-mana. Alright.
0: Throwback. Kita rewind apa yang best

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Alright, but we really need to talk about this, right? So kita tahu macam production micro theater ni, dia operate atas budget-budget yang, I mean, unfortunately lah, it's very shoestring lah. Kah? Dia macam peruntukkan untuk diorang punya marketing pun macam tak banyak, peruntukkan untuk diorang bayar pelakon teater pun tak banyak juga. So itulah, daripada segi praktikalnya dia tak sustainable tau. But selain daripada isu-isu modal insan ni kan, penggiat teater bebas sekarang pun macam berdepan dengan banyak cabaran in terms of like infrastructure tau. So itulah, it's literally space jam, Bob. And diorang pun tengah menghadapi cabaran venue punya paywall. So kita nampak lah banyak hub utama masih lagi macam pegang safety compliance delay, di mana macam banyak sasaran pembukaan venue ditolak, you know, demi certificate-certificate yang agak susah dan agak mencabar sebab polisi itu masih lagi bertukar-tukar kan. So itu lah macam, selain daripada all of this like macam certificate and also all of this red tips lah we say kan, macam in terms of like venue kan, cas sewa pun mahal, Bob. Financial barrier dia sangat tinggi untuk, you know, fresh grad lah.
2: Pada pandangan setengah orang juga berkenaan tentang situasi-situasi yang macam you nyatakan dekat sini, Eddie, kan? Macam kos mahal, banyak hal-hal birokrasi. I rasa mengikut I borak dengan beberapa orang-orang teater, antaranya juga salah satu penulis skrip yang sangat-sangat terkenal di dalam Malaysia ini, dalam dunia teater, we call him Seni Bayan. So dia pernah bercerita dengan I berkenaan tentang teater sebenarnya tidak memerlukan satu ruangan ataupun satu venue yang besar, depan you ada tempat duduk. Sebenarnya teater boleh berlaku di mana-mana tempat. Seperti contoh, I pernah berada di satu padang kota dekat Pulau Pinang. All of a sudden, tiba-tiba ada dua orang uncle bertelagah antara satu sama lain. Kita orang ingat dia bergaduh, rupa-rupanya mereka sedang teater. So I rasa di sini, dalam kondisi hari ini, mungkin birokrasi, cas mahal dan sebagainya, saya rasa daripada orang pergi kepada teater, lebih baik teater kepada orang, which is kita merakyatkan seni teater itu. Sebab hari ini juga, Hedy, kita menghadapi situasi di mana orang ada stigma bila melihat teater, dia orang rasa teater ini bersifat elitis. Yes, saya mengaku mungkin kalau orang itu selalu menyaksikan teater macam Hamlet, Shakespeare punya teater berada dalam situasi yang macam venue yang ada aircon, tempat duduk yang selesa, pakaian yang kena ikut etika. So saya rasa hari ini lebih baik teater yang, you know, ada pada hari ini boleh merakyat dengan turun kepada rakyat-rakyat kita di kawasan-kawasan pendalaman, seperti yang berlaku pada zaman 70-an, 80-an. Teater ini pergi kepada kampung-kampung, buka pentas, orang kampung datang, have fun, enjoy, tengok teater.
1: Alright, Bob, I pun nak share juga daripada Sakrani Syamsuddin. He is the president of Persatuan Teater Malaysia. Dia selalu tegaskan, tanpa struktur financial backing ataupun grant-grant daripada venue ni kan, so syarikat teater ni akan sentiasa terperangkap dalam this low revenue cycle. Antara solusi yang bawa cadangan tadi adalah kalau teater, you know, boleh turun ke rakyat. Yeah, but here's the thing, diorang terpaksa hidup dalam apa kita panggil ekonomi tepuk tangan lah. You rely purely on applause and not sustainable revenue. So it's okay, kita ada satu case study daripada Korea untuk tengok kejayaan macam mana diorang selamatkan industri teater mereka. Selepas ini kita akan bincangkan lagi dalam Frekuensi Fikir.
0: Throwback. Kita rewind apa yang best.

0: Semua kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi.
1: Jom layan
0: On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kota. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain. Kita bersorak bila menang. Kita kutuk bila kalah. Tapi tak ada siapa pun tahu darah, peluh dan air mata di sebalik setiap perlawanan. Hargai usaha dan dengarkan suara sebenar bintang sukan kegemaran anda dalam Main Sukan Corner bersama Atoy. Selami disiplin serta ketahanan mental hingga ke realiti kehidupan sebenar para atlet di dalam dan luar gelanggang. Real life scores terus dari mereka. Rakan Ekspresi presents Main Sukan Corner. Stream di YouTube dan Spotify.

0: gunakan dengan bangga. Pelihara dengan penuh rasa hormat kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze.
1: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan.
2: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Alright, so hari ni kita dah membincangkan tentang reality eh, graduan-graduan teater dan juga macam kita tahu kebolehpasaran diorang tinggi. Tapi they don't have a sustainable career when it comes to like, you know, macam kerjaya-kerjaya yang tetap dan juga lama pun macam mencabar juga. Kita tengok venue pun mencabar juga. So kita nak pandanglah ke our, you know, macam Asia juga. Negara Korea, macam mana diorang selamatkan industri teater mereka. So kita nak open satu kajian case yang sangat-sangat menarik, which is Daehakro dan juga ekosistem struktur Korea Selatan. So here's the thing, pada lewat tahun 1990-an dan juga awal tahun 2000-an, persada teater Korea Selatan ni diorang tengah hadap satu isu yang samalah macam Malaysia pada hari ini. Tapi here's the thing, sebahagian daripada diorang punya plan, usaha terancang diorang dalam

0: aku benar cinta. Alright guys, Bob dan juga Hedy kat sini nak bagi tahu kat korang semua, kalau korang semua ni rasa macam rindu dekat Rakita, korang berada di luar kawasan area Lembah Klang, jangan risau, jangan rungsing-rungsing kan. Kita orang ada secara streaming di rakita.my guys.
1: Betul, dan tak kisahlah korang ada dekat mana-mana kan, korang dekat luar Malaysia, luar Singapura, luar Rusia, korang boleh stream kami secara online macam Bob cakap tadi di rakita.my. Rakita!
2: Rakita! Dengarkan sekarang Senandung oleh Mafits featuring Otam, juara lagu terbaik dan lagu rock terbaik anugerah lagu indie 2024.

akses aplikasi MyJPJ. Kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.

0: Apa yang baru, kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm, music lain, fikiran lain.
1: Hidup perfect kat fit tak reflect jiwa sebenar di belakang tabir. Bila main tengah struggle, jangan pendam sorang-sorang. Sebab tiada jumlah likes dengan satu post di media sosial boleh legakan stres di hati anda. Share dengan Nira Azizi dalam Buka Cerita. Dan kita boleh check emosi, hadapi dan buang yang toksik serta hadapi realiti kehidupan sebenar. Rakan Ekspresi presents Buka Cerita. Saksikan dan dengarkan episod baru pada hari Selasa di YouTube dan juga Spotify Rakita.my.
2: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda

0: jap! Korang tahu tak, undian dah dibuka untuk 90 lagu yang terpilih di Anugerah Lagu Indie 2025.
1: Senarai tahun ni, semuanya daripada artis akan undi tempatan. Jadi memang ada banyak genre terbaik untuk korang explore dan undi.
2: Kalau korang suka discover muzik baru,
0: ini memang tempat sesuai untuk mula. Sambil-sambil support lokasi tempatan kita juga.
2: Untuk info lebih lanjut,
0: check out Rakita.my dan Anugerah Lagu Indie di semua platform media sosial.
1: Rakita 107.9.
3: Info Raktiviti. Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.

0: Jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kota. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Bosan dengan benda-benda biasa dalam hidup korang?
2: Ini masanya
1: korang upgrade taste korang jadi lagi rare dan cultured habisnya. Layan Bob Culture, korang boleh dapat tahu kisah toksik industri kreatif, pahit getir dunia pemuzik sampailah ke hobi gamer. Semuanya kita tapau tanpa sebarang filter. Rakan Ekspresi present Bob Culture, dari gaya hidup, muzik dan apa je, semua kita kupas dan bincang. Saksikan stream sekarang di YouTube rakita.my.
3: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment, tapi terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok, tapi dunia sebenar lagi best. Jadi enjoy online, enjoy hidup sehat juga. Okay, saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara.
4: Kita biasa dengar. Aku dah bayarlah platform stream muzik aku. Tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya, langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila muzik dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Muzik kita, tanggungjawab kita.
5: Setiap hari, kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
6: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
7: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
8: Kami The Times!
9: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalah tafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat? Saya Reza Hadian.

akses aplikasi MyJPJ. Kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.

0: seorang atlet freestyler. Tuan-tuan dan puan-puan, kita bersama dengan Zim Ahmad. Bagaimana ia bermula, Zim? Freestyler.
1: Panjang. Saya mula daripada saya sekolah rendah. Saya main. Lepas tu saya jumpa seorang doktor freestyle ni. Dia first freestyler dekat Malaysia. So dia yang bawa saya pergi buat show apa semua. Lepas tu saya lost contact dengan dia. Saya start balik 2010. Saya main. So sampailah sekarang. Tapi daripada dulu kita main suka-suka je. Saya Ole pun saya tak tahu Ole tu Ole nama dia. So kita memang suka sukan tu. Lepas tu lama kelamaan tengok dekat TV freestyle ada tournament yang sampai masuk TV apa semua kan. Saya macam aku ada bakat ni kan. Macam nak try pergi jauh lah. So kita start travel apa semua. Dan social media pula sekarang. So worldwide boleh kenal. So saya teruskan buat. Dan alhamdulillah daripada situ social media banyak membantu juga lah sebenarnya.
2: Jadi permulaan Zim tu time tu umur berapa Zim?
1: 11, 10, 11, 12.
0: Oh muda. Muda. Betul. Muda. 10, 11. Di mana anda ketika?
2: Jadi maknanya all yang skill yang Zim develop tu develop sendiri lah?
1: Ada yang sendiri. Kalau first nak start kena ada basic.
2: Okay.
1: Dah ada basic kita nak jumpa, kita nak build character tu lah yang kena study trick sendiri buat macam tu lah.
2: Faham. Faham.
1: Yes.
2: Jadi macam each atlet biasanya freestyler ni dia ada dia punya skill-skill tersendiri.
1: Yes. Betul.
2: Macam Zim ada tak Zim Jaya create Zim punya move sendiri?
1: Ada. Buat masa sekarang ada. Ha. Dan saya happy sebab hampir semualah freestyler kat Malaysia boleh buat trick tu.
2: Okay.
1: Dan saya rasa saya reka trick tu 2013, 2014. Nama dia Gerudi.
2: Gerudi ya? Okay.
1: Lepas tu ada juga slap. Adalah trick-trick dia yang saya buat. Yang orang tahu. Kalau orang buat, cakap tu Zim Ahmad punya trick.
3: Saksikan video penuh sekarang

Bintang LXF oleh LXF Lagu Hip Hop Terbaik Anugerah Lagu Indie 2023 107.9.

0: Pop Culture dikuasakan oleh rakan muda. Okey, Izzati Suzah adalah sulung punya guest lah. Walaupun dia anak bongsu, tapi untuk Pop Culture
1: besar tanggungjawab.
0: Ya, sulung. Okey. Sebagai kakak sulung pada Pop Culture ini, mungkin you boleh ceritakan dekat orang-orang yang tengah dengar kita, tengah tengok kita, mana nak dapat barang pasal you ke, and then apa-apa regarding to your stuff.
1: Hai, saya Izzati Suzah. Dari atas. Okay. So untuk apa-apa boleh check out my Instagram. Ada website kedaisuzah.com. So I ada kedai dekat Setia Alam. If anybody wish to see all my works, all my merchandise, semua ada dekat kedai Suzah Setia Alam. So if you curious about me, ada dekat Instagram at Izzati Suzah.
0: Okay, alright. So kita orang di Rakita pun especially keluarga-keluarga Pop Culture mendoakan you punya career supaya terus berkembang. Amin. Nanti kita harapkan mungkin you punya art ni semua akan dipamerkan di dunia-dunia punya level.
1: Izzati nak international. Amin.
0: Ya, betul. Satu masa nanti I mengharapkan I dengar macam
1: dia dekat New York.
0: Dekat New York, lepas tu hilang. Orang dia kriminal lah, tak bagus lah, curi kan. Tapi bila hilang tu, maknanya orang curi tu maknanya you berharga. Sebab you punya lukisan pun level-level dah bilion ringgit punya.
1: Amin.
0: Kan?
1: Dia buat satu kat bawah. Okay. Dia, I kata jangan buang sampah sayangku. Buanglah kenangan lama. I buat kat bawah tu.
0: Okay.
1: Dia dah okay. Lepas tu lama-lama hilang. Ada orang kopek. Actually kopek.
0: Wow, maknanya hilang lah.
1: Hilang.
0: Okay, bagus. Itu walaupun you macam hilang tu macam hilang pula. Tapi
1: nak buat lagi.
0: Ada orang ambil kan? Ada orang ambil.
1: Okay. Nanti nak try buat lagi.
0: Okay. Mana tahu bermula di bawah, jangan buang sampah. Di nanti dekat atas, you punya level sama dengan portrait Mona Lisa mungkin.
1: Amin.
0: Okay, dipamerkan di Paris. Okay. Alright, terima kasih Izzati.
1: Thank you so much, Bob.
0: You punya ni career terus berkembang. Saksikan video

0: to stand, lagu global merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental, kita kasi up. More noise, music lain, fikiran lain.
1: Masuk je tengah hari,
2: perut dah start sound check.
1: Melodi keroncong, mula heret menu. Ha, hati nak tahu, korang tengah lapar ke tu? Dari street food ke lunch set menu bawah RM10, sampailah ke review hidangan misteri yang tengah viral. Kita share menu ikut selera, ikut trend, ikut orang beratur dan paling penting, ikut wallet korang. Rakan Ekspresi presents, lapar ke tu? Menu sedap-sedap di social media Rakita.
3: Setiap hari hadap jam, nak cari parking pun susah.
4: Takkah buang masa dan tenaga tu?
3: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
5: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab kita.
6: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu, ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
7: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
6: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.
8: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya.

0: Aku Nazar daripada The Times. Budak-budak Melayu semua nak slang nyanyi pun macam slang UK masa tu. So it's different. But when I dah, masa tu kita dah, bila saya think it's time to buat lagu Melayu, bila OAG dah dia tak buat album English dah, saya dengan Alim, sebab saya daripada Kuching, saya berhijrah ke Kuala Lumpur tahun 1995 untuk tengok scene kat sini. Sebab saya minat dengan indie, hardcore, punk scene di sini. Saya berhijrah, ada kerja di sini. Terus memas tautin daripada 95 sampai sekarang dah. 2025 dah. Berapa tahun dah saya rasa? 30 tahun kan. So from there, because memang I into dengan budak-budak music independent kan. So masa tu, bila OAG start buat album Melayu, Open Radio Friendly, me and Alim. So kita orang, I try to macam break the, my idea, aku nak main, takkan nak main obuti-obuti nyanyi lagi sedap cerita eh. Kau nak jadi Oasis, kau nak jadi Blur, but dia bigger. Ha, masa tu, so kita pun nampak Indonesian pun dah start buat band alternatif Melayu kan. Alternatif bahasa Indonesia kan. So why not kita buat juga? Oasis dah awal dah mainstream. Masa dia break the indie dulu, kalau kau indie tu, kau grunge ke apa, kalau kau sign with the major label, you are considered sell out. And budak-budak si macam, dia sell out. Tapi itu tak adalah pemikiran saya. Music is music kan. Saya dah fikir. And it's very like extreme. Kau akan dipulaukan. Sebab OG first album, second album, bila dia orang terlalu big, sampai kena baling telur dekat satu show kat Sunway. After a few years, the idea of nak buat Melayu punya pula. Yes, dia tak adalah fikir aku nak pergi mainstream. Tapi when you dah lama sangat, you cakap benda tu, no. Kata kalau kita band-band terus fikir kalau kau sign dengan major label, kau getting big, sell out, tak ke mana dah. Yes. Luckily, when we doing the Opera Satellite Inc punya album, saya buat mostly all the 70% on the Satellite Inc is my composition. Radio album is boom, it's very big during the time aku statik. Saya tak sangka lagu aku statik, suddenly masuk anugerah juara lagu masa tu, kau from the street kan, tiba-tiba lagu aku statik kau. Lepas tu siapa ya yang Astro punya jazz lalu tu, orang Singapura tu, Ramli MS asking me, Nazar kau masuk final kan, kau tahu note dia apa ya? Tak tahu lah bro. Ha, cakap dari direct, kau tak tahu gua buat lagu by heart macam tu je kan. That's indie for me. I'm from the street.
1: Saksikan video penuh sekarang.

0: Pop Culture. Yes. Okay, kita dah borak panjang berkenaan tentang permulaan you, cabaran-cabaran yang you hadapi dan macam-macam lah. Sampailah ke saat ini, I rasa I bangga dengan you lah bila I tengok profile you and so on.
1: Love.
0: You dah berkolaborasi dengan banyak jenama-jenama besar. Jenama internet lah, jenama kopi lah, susu soya pun dia juga, guys. Okay. So mungkin boleh jadi orang kata apa, garis panduan lah pada artis-artis lukis di luar sana. How you do that? Macam mana you boleh dapat all those benda?
1: I rasa alhamdulillah rezeki lah, first and foremost. Tapi I rasa macam yang I cakap tadi, sebelum company cari you, you buat dulu. You nak, okay, you fikir you nak collab dengan apa, mungkin you boleh buat something dulu so that company yang tengok you punya profile interested dengan you. I rasa that's how, itu paling cepat lah bagi I. Macam kalau you katakanlah you nak collab dengan Montigo,
0: okay,
1: so you sendiri pegang botol tu, you draw banyak-banyak-banyak, tag je Montigo.
0: Macam tu. So itu caranya, so target lah mana nak. Okay. Semuanya kalau nak target apa, jenama-jenama bekas-bekas mak-mak kita suka guna
1: nak
0: tu,
1: collab dengan Tupperware.
0: So kita ambil Tupperware,
1: mungkin boleh macam tu.
0: So you first labur dululah, okay. Alright. So mungkin lepas ni kalau you nak collab dengan Rakita, apa you
1: draw lah orang DJ ke apa, kan? Boleh juga. Mungkin dia orang boleh buat event poster ke apa ke.
0: Alright. So you rasa dekat Malaysia, apa cabaran terbesar sebagai artis lukis di Malaysia?
1: Cabaran terbesar I rasa resource lah.
0: Resource, eh?
1: Sebab bagi I, untuk I print apa semua, dia macam mahalnya. Semua orang eventually kena pergi Bandung ke, kena buat kat China ke, tapi all of that takes a bit of money and time. Tapi bagi I memang always resource. Macam nak beli artwork, art supplies pun mahal. Bagi I itu antara kekangan yang macam tak apa lah. Banyak orang give up because of benda tu, benda macam tu, nak buat artwork merchandise ke apa ke, mahal, tak apa lah. Tu pasal along the way I ada, oh yang ni yang option mahal tapi quality rendah. So banyak benda kena compromise. Dia tak boleh macam terus the best. You kena ada a bit price to pay kalau nak yang elok, kan.
0: Okay. So sikit nak ke belakang, tarik sikit. You punya lukisan mostly pakai apa?
1: Acrylic.
0: Faham.
1: Sering dia pakai oil paint, tapi it's a whole thing untuk belajar. So I belum berkesempatan lagi, tapi I'm on my way.
0: Okay. So banyak pakai acrylic. Crayon ada pakai?
1: Ada.
0: So kejap lagi mungkin korang akan kita dedah kan berkenaan tentang mana nak dapat barang-barang, mana nak beli
1: dedahkan.
0: Dengan dedah kan, kita nak bagi, nak reveal macam mana korang nak beli barang-barang daripada Izzati Suzak.

0: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.
1: Masukkan corner dan hari ini kita bersama-sama dengan Zim Ahmad, seorang freestyler Malaysia.
2: Apa yang membuatkan Zim konsisten? Bagi saya benda ni konsistensi lah. Sebab kalau Zim give up dengar cakap orang at that time, memang tak sign lah cerita dia kan.
3: Tak tahulah sebab saya jenis kalau saya nak ah benda tu kan. Nak jawab soalan tu sebenarnya saya pun tak jumpa jawapan tu lah. Sebab saya betul fokus apa yang saya nak. Company lain datang pun saya tolak. Pasal saya memang setiap malam saya tengok Red Bull, saya tengok atlet Red Bull, macam mana Red Bull jaga atlet dia. Macam mana hari tu orang tu sign, happy dia macam mana. Saya dah mimpi saya jadi Red Bull atlet banyak kali dah. Sampai bangun main nangis.
2: Bawa mimpi eh?
3: Bawa bangun-bangun menangis. Lepas tu saya mimpi sebiji macam mana Tengku bagi saya topi tu, dia cakap welcome to the family. Saya dah mimpi semua dari awal. Tapi pasal konsisten tu, agak ada satu cerita yang last tu, saya sign 2023. Arwah ayah saya tu dia kena-mengena sikit lah. Arwah ayah saya ni, cousin saya cakap, arwah ayah kau ni, dia jenis orang yang sangat setia dengan apa yang dia nak. Loyal lah panggil lah. So dia sangat loyal dengan apa yang dia nak. Tapi kadang-kadang loyal tu membuatkan dia sakit.
2: Okay.
3: Kadang-kadang orang ambil kesempatan dengan benda tu. Jadi 2023 saya dengar ayat tu cousin saya cakap, lepas ayah saya meninggal. So saya nekat dengan dia, saya cakap tahun ni last. 2023 last. Dia tak nak juga sign, saya terpaksa move on lah. Saya move on dalam keadaan saya dah try. So saya puas hati lah kalau saya tak dapat pun. Jadi saya dah cuba 10 tahun. So kalau saya tak dapat, saya puas hati dengan 10 tahun saya dah cuba. Dan dah Tuhan nak jadikan cerita, memang saya dapat.
2: Memang rezeki ya.
3: Memang rezeki saya dapat tu. Itulah dia, konsisten tu sangat penting lah. Kita nak jadi gempak sebenarnya tak payah lama. Berapa bulan je boleh. Tapi sampai bila kita nak gempak tu?
2: Betul.
3: Macam benda tu sampai bila kita. Macam dalam freestyle pun ramai dulu. Yang datang power, tiba-tiba hilang. Ada yang datang top, buat nama, tiba-tiba hilang. Dia benda tu tak perlu pun kita nak pergi tinggi sangat. Dia biar pergi jauh lah.
2: Kalau sekadar bermain bola, tanpa aktif dalam benda lain, macam mana nak kekal relevan juga tu satu hal. Macam Zim bagi saya, Zim datang dengan package. Zim ada style. Zim boleh freestyle, apa yang freestyle semua kat dia lah. Jadi presentation Zim tu sendiri, branding Zim Ahmad tu sendiri, kalau kata one day lah Zim nak. So benda tu bagi saya package.
3: Dan benda tu saya setuju sebab saya tak nak orang respect saya dengan bila saya ada bola saja. Dia nak saya tak ada bola pun orang kenal Zim Ahmad tu siapa. Benda tu saya nak lah, karakter tu.

0: suka discover muzik baru?
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula
2: sambil-sambil support lokasi tempatan kita juga.
0: Untuk info lebih lanjut,
2: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
3: Rakita 107.9.
4: Info Rakiviti.
5: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.

0: Masukkan kau dah, Zee Muhammad.
1: Saya nak terima kasih dekat orang yang support saya yang saya tak tahu ni. Sebenarnya ramai. Macam dulu, saya rasa bila kita berjaya ni, kita rasa atas usaha kita. Mm-hmm. Tapi kita lupa kawan-kawan kita yang doa untuk kita, yang kita tak tahu pun. Mm-hmm. Hari tu saya pergi minum, saya jumpa kawan sekolah. Lama saya tak jumpa. Saya pun dah lupa nama dia, tapi saya ingat juga alas-alas tu. Dia cakap saya, Zim, dulu kau pernah buat dekat Twitter, kau perlukan duit sikit untuk pergi aku antara orang yang bagi. Saya macam, so kalau saya poyo sekarang, saya jahat sangat lah. Saya rasa benda tu tak patut lah untuk kita buat. Sebab kita selalu fikir orang kutuk belakang kita, tapi kita tak fikir orang doa untuk belakang kita. Itu kita tak tahu benda tu kan. So saya just, kita kena selalu fokus dekat benda yang baik.
2: Mungkin Zim ada nak namakan beberapa figura atau
1: saya takut sebut, sebab takut tak cukup. Takut ada yang saya tertinggal. Tapi yang saya ingat selalu, kawan sekolah rendah saya, dia antara orang yang first bagi tolong saya duit untuk saya pergi ke Denmark. Sebab balik daripada Denmark tu hidup saya berubah. So nama dia Kurotul, dia kawan sekolah rendah saya. Dia bagi, dan dia sebenarnya tak bagi sebut nama dia, tapi saya sebut juga Kurotul. Lepas tu kita ada, saya punya kawan baik juga, Amy, street level. Dia antara orang yang pun financial dia tak berapa okey, tapi dia still tolong saya juga untuk pergi luar negara. Dan kawan-kawan yang saya punya team lah, street level, KP Street. So itu banyak memberi support, bukan daripada wang saja, tapi daripada segi emosi dan sebagainya.
2: Untuk menjadi seorang atlet Red Bull, bukan benda kecil.
3: Betul, bukan mudah agak.
2: Macam mana susur perjalanan
1: panjang lah. Saya pendekkan lah. Dia 10 tahun juga saya saya struggle dengan benda ni. Hari-hari saya sebelum tidur wajib saya tengok video Red Bull. Saya nak, pasal saya, Red Bull pernah contact saya 2014, suruh saya datang office dia. So saya macam terkejut, Red Bull Malaysia lah. Saya cakap, wish, biar betul Red Bull komen. So saya pergi office dia, borak-borak, dah ada macam, yelah, dah ada link lah dekat situ. Borak. Tapi macam saya cakap, waktu tu kita Instagram pun tak jaga sangat. Apa yang kita post pun pelik-pelik. So brand ni brand besar. So kita tak boleh lah dengan waktu tu. Tapi waktu tu saya macam marah. Kenapa aku tak dapat apa semua. Tapi lama kelamaan saya tanya lagi dia, boleh tak jadi Red Bull Athlete? Ada yang cakap masih susah, Zim, sebab macam-macam banyak-banyak halangan apa semua. Saya fight. Dia cakap pun macam-macam. Macam ada one of Red Bull punya worker juga dulu, staff cakap tak boleh, Zim, sebab umur. Maksud saya baru 24 saya rasa. Tak boleh, Zim, sebab umur dah macam ni. Saya macam, saya tak dengar benda dulu lah. Saya macam nak fight lagi. Sampai saya pergi jumpa Neymar tu kan. Saya ada connection dengan Red Bull International. Saya tanya pendapat diorang. Diorang cakap teruskan je, sebab mindset orang luar ni dia lain sikit. So saya try tanya pendapat diorang. Lepas tu lama kelamaan tak boleh buat apa juga, diorang terpaksa ambil saya.
4: Saksikan video penuh

0: kita bawakan, ini dia, Bob Culture. Kita nak bawakan episod pertama, seseorang yang saya rasa pemain utama lah dalam fine art. Ah, pemain utama dalam fine art. Yes. Fine art ini kalau kita terjemah dalam bahasa Melayu, seni halus lah. Seni halus. Dia, seni halus ni lukisan-lukisan lah. Main halus macam mana?
1: Alamak. Halus.
0: Alright, so hari ni kita bersama dengan Izzati Suza. Izzati Suza. Okay, Izzati Suza merupakan... saya rasa pelukis yang agak prominent di Malaysia ini sebab ada beberapa kolaborasi dengan jenama-jenama yang agak besar. Jadi hari ini kita nak korek, nak bongkar, nak cerita berkenaan tentang so, latar belakang you sikit.
1: Latar belakang I.
0: I nak tahu you punya, okeylah, you berapa adik-beradik dulu?
1: Okay, I tiga adik-beradik, all girls, all I'm the youngest.
0: Oh, you nak nombor tiga?
1: Yes.
0: Patutlah bila star, smart, semua nak nombor tiga macam I.
1: Same.
0: Ya, same.
1: Kita team bongsu.
0: Ya, betul.
1: TV.
0: Okay, you punya education?
1: Education, I study architecture back in 2015. Mm-hmm. Tapi waktu tu, I quit. Lepas tu, after 2 years, I belajar sebab ayah I got into an accident. Mm-hmm. Tu pasal I start buat artwork sebab I had to quit lah waktu tu.
0: Oh. So, you belajar architecture di mana?
1: I belajar architecture kat UiTM Sri Iskandar.
0: Tapi tak habis lah.
1: Tak habis. Mula I ambil cuti dulu. Lepas tu, after 3 semester, UiTM cakap tak boleh cuti dah.
0: Okay.
1: So, I pun cakap tak apalah. Sebab ayah I, doktor cakap tak boleh nak, tak ada harapan nak sembuh. Saya pun macam okay lah, quit je lah.
0: Alright, begitu ceritanya sebenarnya.
1: Kalau long story short, itulah kisahnya. Macam I had to quit. Pasal I kena buat, I macam I had nowhere to go. I kena jaga ayah I. So I chose art as a medium untuk macam cope with everything that was going on.
0: Sebelum kita nak korek lagi dalam dan sebagainya, kita nak tanya you punya diri. And you rasa diri you dengan keadaan sekarang, berapa rate daripada 10?
1: You dari, kan? Dari cantik ke?
0: Dari kehidupan you, overall kehidupan, motivasi, how doing good you are.
1: Oh, berapa? I rasa 6 kot.
0: 6
1: boleh lah macam tu.
0: Di atas sikit daripada macam so-so. Atas sikit lah. Alright. Saksikan video penuh

0: lagu do tolak gigi.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
2: Kita bersorak bila menang. Kita kutuk bila kalah. Tapi tak ada siapa pun tahu darah, peluh dan air mata di sebalik setiap perlawanan. Hargai usaha dan dengarkan suara sebenar bintang sukan kegemaran anda dalam My Sukan Corner bersama Atol. Selami disiplin serta ketahanan mental hingga ke realiti kehidupan sebenar para atlet di dalam dan luar gelanggang. Real life scores terus dari mereka. Rakan Ekspresi presents My Sukan Corner. Stream di YouTube dan Spotify. Rakita.my.
3: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community, atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait, and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan.
4: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On.
5: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari.
6: Sekarang makin ramai orang sanggup beli tiket dekat reseller dengan harga berlipat kali ganda.
7: Tapi korang rasa benda ni sebenarnya bantu peminat atau rosakkan community muzik tempat?

0: Bob Culture untuk episod yang kedua. So hari ni saya bawakan seorang boleh katakan sangat mahir dalam dunia-dunia skate. Kita ada Cammy. Yay.
1: Hi.
0: Okay, alright. Cammy, mungkin boleh cerita dulu your latar belakang skate. You asal daripada
1: Kuantan.
0: Kuantan.
1: I dilahir dan dibesarkan kat Kuantan. Dan pada umur 20 tahun, I dah pindah KL lah.
0: Okay.
1: So, bila I dah pindah KL, I start bekerja. And then, after 5 years, I've been busy working like 9-to-5 job.
0: Okay.
1: I realized that I kind of like lost myself, sense of self lah. So, I tried to find something that I like. Masa tu, surf skate tengah.
0: Okay.
1: Boom skate.
0: Boom skate.
1: So, macam, I pernah main skateboard.
0: Okay.
1: Tapi macam fail lah.
0: Faham. I faham.
1: Lepas tu, I ada kawan yang mengajar kat dalam sport ni. So, I macam, okay lah. Nak try lah.
0: Okay. Alright. Itu dah serba sedikit mengenai Cammy. Dan Cammy ni bila korang selongkar Instagram dia lah kan. Macam-macam ke benda-benda skit yang dia buat kan.
1: Stok
0: I. I bukan stok. I research. Research. Okay. So di atas daratan ada. Di atas air pun dia ada. Semuanya kita akan borakkan lah.
1: Bukit pun ada.
0: Atas bukit pun ada. Oh, you kan.
1: Taiwan lagi.
0: Oh, you yang I jumpa dekat dalam video yang main turun bukit. Tangan kat belakang.
1: Wih. Tu ekstrim sangat. Saya mendaki bukit sahaja.
0: Oh, okay. Saksikan video penuh sekali.

0: Aku Naza daripada The Times. Kau buat demo dulu nak release. Kau rekod pakai studio 4 track, 8 track. Dapat kaset. Lepas tu kau nak dubbing pakai radio tu. Kau buat sendiri kat rumah. Photostat. Sendiri hantar photostat. Gunting, letak. Semua DIY. Kalau independent dulu, dia lain. Benda tu dulu. Sekarang mudah. Semua mudah. Kau nak promote diri kau pun. Promote band kau. You have influence. You have apa? Boleh. Social media semua. So, it's very easy. Sebab ni records adalah... hobi saya kan. Saya sebab memang minat mengumpul. Saya seorang kolektor. Baju-baju vintage. Kalau dulu in the 90s tu memang saya collect baju tua, baju-baju vintage. Lepas tu saya macam tukar flip sebab saya musician. Saya memang suka music kan. So piring hitam tu memang dah dekat pada hati. Saya daripada kecil pun, angka-angka saya pun dia orang main piring hitam. Saya tak tengok piring hitam dia main, saya pernah baling whatever. So benda tu memang ada sebab kat rumah saya lama, dekat mana ceras kat apa tu, kita ada record player. So masa tu piring hitam tu dibuang tau. Zaman dia orang nak pergi digital, orang nak letak lagu dalam iPod apa semua kan. So benda-benda is the time transition tu digital. Dari situ saya start beli piring hitam sampai lah tak terkawal. Dan terjadinya Spanik Record lepas tu bila hobi saya dah terlalu banyak kan. Ya, saya suka bila saya buat lagu Melayu dia macam ni ya. Bila saya start buat lagu Melayu, reference saya adalah penyanyi Malaysia, penyanyi Melayu. Saya takkan refer lirik muzik Malaysia. Daripada situ saya cari rekod, jumpa Ismail Harun kan. So benda tu saya terus menggali muzik Malaysia sebenarnya. Oh, kita ada yang main rock and roll lama-lama 68, 67 dah start dah, dia orang dah wild dah. So benda tu yang membuat saya tak berhenti menggali muzik negara kita. Tak, banyak budak muda sekarang. Misalnya, kalau you tengok Indonesian sekarang, artis baru dia, semua release vinylnya. Vinyl tu adalah satu, kalau kau band, kau ada vinyl sendiri, itu satu yang, coolnya band ini. Situ satu benda yang sehat bagi saya. Dan kalau kau band independent, kau release physical, you get more money daripada yang ada dekat Spotify. So, it's help the band to survive, dapat hasil. Kita bukan bermain muzik pasal wang kan, tapi at least you get some incentive daripada usaha kau.
1: Saksikan video penuh sekarang.

0: Bob Culture bersama dengan Kemi kat sini. Yes, of course, Kemi juga antara Converse All Star.
1: And then some art tu macam boleh membuka minda I. And I also love how they try to expose what I love.
0: Mm-hmm.
1: Sebab to be honest kan, surf skating ni masa I start dulu tak banyak perempuan. But it's because that if you find something that you love,
0: mm-hmm,
1: you make time for it. Sebab macam I kalau tak boleh pergi pagi atau petang, I pergi je malam.
0: Bila jatuh tu kan, bila ada ombak boom atas you lagi kan, how it feel?
1: It feel like dia ada dua jenis ombak.
0: Okay.
1: Satu yang macam you kena hempas,
0: mm-hmm,
1: kalau bawah tu tak ada apa-apa.
0: Okay lah.
1: And then tak ada ombak seterusnya,
0: mm-hmm,
1: you naik, you okay. So mm-hmm, macam either you cedera atau boleh mati.
0: Okay. So you pernah berada dalam situasi tu?
1: Pernah. Itulah yang itulah yang hampir mati.
0: Oh.
1: Ni jadi kat Bali.
0: Okay.
1: I tak tahu ombak tu datang set.
0: Uh-huh.
1: So I make ombak pertama.
0: Mm-hmm.
1: I dah dapat. Tapi sekejap gila I dapat.
0: Oh,
1: rasa macam ish. So I kena empas, I naik. I kena empas nombor dua.
0: Mm-hmm.
1: Lepas tu I naik balik, I kena empas nombor tiga. And my breathing pun tak cukup.
0: Mm-hmm.
1: So by the time the third empas, ada lagi.
0: Oh.
1: Second set datang.
0: Oh, on the way. Masa tu you dah fikir yang, oh,
1: oh,
0: gone aku
1: macam,
0: ni.
1: Tolong, oh, I dah tak larat.
0: Mm-hmm.
1: I tak boleh berenang. Eh. Diorang surf kat dekat I lah.
0: Okay.
1: Lepas tu diorang pegang board I. Tapi nasib baik sebab kan arus laut kan ke sana, pantai juga kan. So I mengharapkan arus tu je lah bawa I. Inhaler lah.
0: Inhaler lah.
1: And then silap I juga. I tak sedut dulu sebelum masuk.
0: Oh.
1: Masa tu macam kepala I blank. Like macam
0: oksigen
1: I tahu, I tahu I dah nak mati tu.
0: Okay.
1: Lepas tu by the time cabaran hidup.
0: Ya, you macam benda ni simple kot kan. Aku dah pernah nak gone. Lagi-lagi teruk kot. Nah, macam tiada.
1: Tu rasa sebab masa tu I kat, tak tahu you kena pantai ni Batu Bolong.
0: Pantai lah, tahulah dia ada ombak semua tu.
1: Tapi ada macam for me kan, walaupun I lemas kat, hampir lemas kat Batu Bolong,
0: mm-hmm,
1: I still rasa macam I ni kecil lagi. Sebab macam I tak pergi Uluwatu lagi,
0: mm-hmm,
1: I tak pergi padang-padang lagi.
0: Okay, itu semua you punya wish list lah.

0: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
1: Ras. Look what we done started. The streets quick to allow it.

0: Okay, Kemi, kata-kata untuk orang-orang di luar sana yang mungkin tengah nak belajar surf skate di atas daratan ataupun di atas air. So, you nak cakap apa dengan orang?
1: Eh, cakap, just go for it. Mm-mm. Kalau you tak pandai berenang, I pun tak pandai berenang.
0: Okay.
1: Tapi just go for it. Kalau you minat, you buat.
0: Mm-hmm.
1: Try anything new in life.
0: Mm-hmm.
1: Try, discover what you like and what you don't like.
0: Mm-hmm.
1: And just go for it.
0: Okay, alright. Mungkin ada kawan-kawan kita kalau sana yang terlalu memikirkan apa kata orang, perception orang. So, apa you nak cakap?
1: Like, kenapa nak kisah kan? Pasal orang cakap apa kan? Biarlah dia orang. Kalau you terror pun, biarlah kan? Kalau you tak terror pun, biarlah kan? Janganlah fikir apa orang cakap. Like, you nak buat, you buat. Kalau orang cakap apa, dia jealous lah tu. Sebab dia tak ada benda yang you ada.
0: Well said.
1: Life tips.
0: Okay, terima kasih Kemi kerana spend masa borak-borak dengan I.
1: Thank you for inviting.
0: Yes, banyak I belajar dengan you tentang dunia-dunia skate ni. Dan kita orang doakan semoga you and career you sebagai skate di atas daratan maupun lautan kan terus tercapai. Dan I doakan sampai satu masa nanti I nak tengok you di TV lah. I buka channel, apa channel lah.
1: Wow. Kan.
0: Jenama minuman bertenaga yang ada lembu dulu kan. You ada dekat atas tu macam, oh yeah, yeah, that's Kemi from Malaysia. Yeah.
1: Wow.
0: So I macam, oh.
1: Okay. InsyaAllah.
0: Alright, so I doakan you jadi macam tu. InsyaAllah. Dan nantikan kepada korang semua untuk episod-episod Bob Culture ke depan.
2: Saksikan video penuh sekarang

0: dalam My Sukan Corner sama dengan Zim Ahmad.
1: Personal branding.
2: Okay, personal branding lah. Bagi saya, Zim punya personal branding sangat kuat. So, pendapat Zim tentang self-branding budak-budak sekarang ni macam mana? Apa yang perlu?
3: Saya rasa diorang kena fikir dari banyak angle lah. Saya rasa kan. Macam saya, sebenarnya saya tak try hard sangat untuk nak create personal branding tu. Mungkin dah memang ada, saya tak tahu. Saya bersyukur lah dengan benda tu, pasal kalau nak try hard pun susah juga. So, saya rasa kena fikir daripada banyak angle. Macam saya cakap kat freestyle sekarang, korang nak freestyle ni sebagai apa? Atlet semata-mata, lifestyle, ataupun nak jadi kejaya. Pilih dulu ni, baru korang tentukan.
2: Dia orang kena set direction siap-siap.
3: Kalau dia nak jadi atlet saja, okay, tak ada masalah. Training gila-gila, make sure bawa balik achievement. Tapi kalau korang tahu benda ni agak susah tapi korang minat, jadikan dia lifestyle. Komplitkan dari segi banyak benda. Kita jangan buat freestyle dekat Padang je, kita buat kat tempat lain pula. Kita kena be kreatif lah, jual benda-benda lain selain skill. Contoh kita timbang dekat depan KCC tengah jalan raya, macam mana saya buat. So benda-benda tu yang create karakter kita. Dan nak create personal branding tu makan masa yang sangat lama lah.
2: Betul,
3: sangat lama. So benda tu dia lama, tapi bila dah dapat susah nak hilang, orang akan ingat. Budak-budak sekarang ada personal branding, tetapi dia selalu fikir untuk dia saja. Jadi dia nak post dia isap rokok, dia nak post, dia tak fikir dah pasal orang. So benda tu mungkin orang tak faham lagi. Macam which saya pun dulu pun buat story merapu apa-apa kan, santai-santai. Tapi saya tak sedar yang orang tengok saya. Saya tak tahu yang ada sebenarnya orang perhatikan. So lama kelamaan saya belajarlah benda tu kan. Social media tunjuk apa yang kita pro je lah, apa yang kita pakar je lah. Yang benda-benda nonsense tak payahlah tunjuk. Benda macam tu lah. So personal branding macam tu lah saya rasa kena.
0: Fame dengan popularity ni dia one off tau. Kau boleh achieve benda tu, kau boleh dapat. Tapi dalam satu klik je dia boleh hilang.
2: Betul.
0: Tapi personal branding lain. Orang akan akan diingati. Apa yang Zim boleh kongsikan?
3: Best soalan ni. Macam saya lah, saya rasa kalau saya nak famous lebih daripada apa yang saya dapat sekarang ni, bagi saya masa dalam 6 setahun saya boleh lebih. Saya rasa saya boleh hit 2 juta follower. Itu apa yang saya percaya dalam otak. Tapi benda tu saya tak nak. Benda tu saya tak suka. Dan benda yang tak suka tu ramai orang tengok. So benda tu yang ramai sangat buat orang famous. Tapi dia macam pakai topeng, orang tak tahu karakter dia ni siapa.
2: Betul.
3: Semua famous tapi dia tak ada karakter masing-masing. So saya rasa macam saya cakap tadi, kalau nak famous senang. Okay, kita buat je benda yang dekat dengan orang tapi yang bukan diri kita.
2: Betul.
3: Macam kita jenis baran contoh. Tapi bila angkat handphone kita terus jadi happy. Okay guys, so benda tu boleh famous. Boleh. Tapi sebenarnya kita tipu diri sendiri, kita tak suka benda tu. So saya tak nak benda tu. So saya cakap kat freestyle, macam saya cakap, pilih salah satu. Kau nak jadi content creator, dan make sure kau suka apa yang kau buat. Kalau tak suka, tak buat-buat. Tapi kalau diorang tak suka, diorang buat-buat, diorang dapat duit. So benda tu boleh tampung family diorang.
4: Saksikan video penuh sekarang

0: Pop Culture untuk episod yang pertama. Terima kasih kepada Kementerian Belia dan Sukan Malaysia dan Pop Culture dikuasakan oleh Rakan Muda. Bersama hari ini kita ada Izzati Souza.
1: Rakan-rakan.
0: Okey, apa tu? Okey, how you start dalam dunia-dunia sekarang ini? I nak tanya dulu.
2: I rasa sebelum Jobs came to be, I rasa I buat daripada, I banyak tulis diary.
0: Okay.
2: So I rasa I banyak sangat tulis. Lepas tu I rasa macam tak ada siapa nak baca pun. Macam mana aku nak get it out from my chest.
0: Alright.
2: So I pun adalah satu lukisan tu, I rasa macam semua orang tak nak dengar. I rasa macam tu. Lepas tu I buat lukis orang ngang-ngang-ngang besar-besar. Lepas tu semua orang cakap cantu.
0: Oh, okay.
2: Lepas tu I tutupkan mulut dia.
0: Adakah coraknya sebegini dahulu?
2: Yang ngang-ngang tu gore lah macam.
0: Oh, gore sikit lah.
2: Macam tak bawa lah pula. Tapi sekarang bila I tutupkan mulut dia, dia jadi
0: macam dia macam kebal. Comel sikit lah. Okay. So dulu you gunakan lukisan sebagai satu
2: Medium
0: untuk you express.
2: Betul.
0: Macam mana dia membantu you? Membantu sangat-sangat?
2: Membantu.
0: Sebab mula-mula you tulis diary. So you tulis diary yang jenis 31 March 2023.
2: Hari ni sedih.
0: Hari ni sedih. Macam tu kan? Macam tu kan? Ada lagi diary tu?
2: Banyak.
0: Banyak ah, maknanya banyak benda yang you simpan.
2: Over the years adalah setiap tahun satu lah at least.
0: Segala benda you catik lah dalam tu.
2: Tak juga, when it gets heavy or it gets too happy, I write lah.
0: So you ada share tak that diary dengan orang lain?
2: Tak juga. Tapi siapa kawan-kawan yang bilik-bilik tu, tak tahulah kan. Tapi dekat kedai, kalau orang nak baca ada je. Tapi it's not, you know, kalau orang nak baca tu personal sikit lah. I akan viewer discretion. Kalau kau baca ada benda-benda mengarut, jangan cakap dengan aku. Bapak tak tahu.
0: Okay, faham. Jadi mungkin yang nak lebih mengenali Izzati Souza, kena pergi kedai Souza, cari diary.
2: Simpan balik diary tu.
0: Kena tengok apa yang tersimpan di hati dan sebagainya. Okay, bercerita sikit lah berkenaan tentang benda yang kita nak express, nak laman. So you rasa antara menulis dan melukis, untuk you mana yang lebih meriliskan?
2: I rasa melukis tu lagi pure.
0: Okay.
2: Tapi dia ada dua form juga. Kalau lukis tak tulis tangan kan, bila tengah nak marah-marah tu, kat ujung tu macam takpelah, hidup ni okay je.
3: Saksikan video penuh sekarang.

Aku Nazar daripada The Times. I wish anugerah music indie ada zaman-zaman saya dulu. Sebab kalau di 90s di England apa, diorang ada indie award semua tu. Brit Award dekat NME semua for the cool indie band, benda-benda. Sebab band-band yang besar daripada asal dia menang award dekat dekat NME punya award, indie punya yang appreciate indie musician in the 90s, in the 80s, even the 80s dah ada dah. Band punk, band apa, hip hop apa. Sebab di British memang dah ada untuk indie music award. I think no problem. It's good dah kita ada benda tu sekarang. Yes, to appreciate the young musician yang come up with a different apa yang ada di kesedaran mainstream. Because indie dia fresh. No, it's like macam it's good to start from anugerah. You are champion of menang anugerah indie, then you menang anugerah juara lagu. It's okay. It's like a stepping stone tu. Kalau ada anugerah indie, so band-band baru lagi banyak dia aku nak masuk. So it's kasih budak-budak muda nak buat lagi produce more good music lain dan bersaing secara sihat lagi bagus. Yes, bagi abang, bagi saya, pendapat saya lah kan. Mungkin orang lain ada pendapat orang, itu pendapat saya. Keep on, katakan kau menang indie pujian anugerah whatever, just don't stop. Itu antara satu platform untuk kau buat lagi lagu yang bagus, compose more new good song, more production, more album and more creative, dan go to big. It's good. Ya, yeah. Itu yang kat Indonesia, dia orang tak ada border, dia orang tak kisah, dia open the music. TV must be more open. Tak ada anugerah tu, bagi saya tak, anugerah indie tu tak ada masalah. It's good, it's help the band, the Malaysian music. Saksikan video penuh

0: Hey, jap! Korang tahu tak, undian dah dibuka untuk 90 lagu yang terpilih di Anugerah Lagu Indie 2025.
1: Senarai tahun ni, semuanya daripada artis akar undi tempatan, jadi memang ada banyak genre terbaik untuk korang explore dan undi.
2: Kalau korang suka discover muzik baru,
0: ini memang tempat sesuai untuk mula sambil-sambil support lokasi tempatan kita juga.
2: Untuk info lebih lanjut,
0: check out rakita.my dan Anugerah Lagu Indie di semua platform media sosial.
1: Rakita!

0: kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Setiap hari, kita jumpa ramai orang. Cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
2: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
3: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
4: Kami The Times!
5: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalah tafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat?
6: Saya Reza Rahadian.
7: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill.

Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera Dunia di

0: Kara Kita. Dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
1: Setiap hari hadap jam. Nak cari parking pun susah.
2: Tak kebuang masa dan tenaga tu.
1: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan? Weh, jom! Korang

0: suka discover muzik baru?
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula
0: sambil-sambil support lokasi tempatan kita juga.
1: Untuk info lebih lanjut,
0: check out rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
1: Rakita!

Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka

0: yang baru, kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
2: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
1: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.

0: suka discover muzik baru?
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula
0: sambil-sambil support lokasi tempatan kita juga.
1: Untuk info lebih lanjut,
0: check out rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Ke arah kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental, kita kasih up. More noise, music lain, fikiran lain.
1: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat, kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze.
2: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait, and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan.
0: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada rakita. Cik.

0: kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi.
1: Jom layan
0: On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu dope, tolak gig-gig.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif yang semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
2: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, Wabi Taufik Johari.
3: Weh, jap! Korang tahu tak, undian dah dibuka untuk 90 lagu yang terpilih di Anugerah Lagu Indie 2025.
4: Senarai tahun ni, semuanya daripada artis akar umbi tempatan, jadi memang ada banyak genre terbaik untuk korang explore dan undi.
5: Kalau korang suka discover muzik baru,
3: ini memang tempat sesuai untuk mula
5: sambil-sambil support lokasi tempatan kita juga.
6: Untuk info lebih lanjut,
3: check out rakita.my dan Anugerah Lagu Indie di semua platform media sosial.
4: Rakita!

0: Rockita.my.
1: Try to keep you close to me, but life got in between.

0: cover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Sekarang makin ramai orang sanggup beli tiket dekat reseller dengan harga berlipat kali ganda.
2: Tapi korang rasa benda ni sebenarnya bantu peminat atau rosakkan komuniti muzik tempatan?
3: Elakkan beli tiket daripada reseller atau penjual yang tak sah. Mungkin nampak mudah tapi risiko dia besar.
4: Kadang-kadang bukan tak sempat beli tapi kita sendiri yang bagi ruang reseller terus hidup.
2: Sebab tu, beli melalui platform rasmi. Lebih selamat dan lebih tenang.
5: Kami Raffash dan kami tolak beli tiket reseller.
0: Berdebar keluar KL. Jiwa kacau. Tak ada rakita. Cik.

0: fără discapă muzii barul.
1: Inime m-a întâmplat să soaie untu mulă.
2: Zambie sa polo că simt tăpata închite juga.
0: Untu hipolo pe radio.
1: Check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
3: Rakita 107.9.
4: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
5: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
6: Korang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
7: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
8: Kami Toko Kilat.
9: Sekarang ni, ramai join marathon sebab tengah intern kan. Tapi jujur cakap, lari 21km atau 42km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan. Kram, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafiq.

0: lagu Mendayu. Situ, copy paste lagu tu. Ke arah kita, kita layan distortion. Kita up X underrated pagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasih up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment. Tapi terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok, tapi dunia sebenar lagi best. Jadi enjoy online, enjoy hidup sehat juga. Okay, saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara.
2: Kita biasa dengar. Aku dah bayarlah platform stream music aku. Tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya, langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila music dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Music kita, tanggungjawab kita.
0: Keluar KL. Jiwa kacau. Tak adalah kita. Cik.

0: Jam pagi-pagi. Jom layan on the way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Setiap hari, kita jumpa ramai orang. Cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
2: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
3: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
4: Kami.

0: suka discover muzik baru.
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula. Sambil-sambil support lokasi tempatan kita juga.
0: Untuk info lebih lanjut,
1: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial. Rakita.

Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita.

0: Rakita. Dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
1: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalah tafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat? Saya Reza Radian.

0: cover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Setiap hari hadap jam. Nak cari parking pun susah.
2: Tak kebuang masa dan tenaga tu.
1: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
0: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada rakita. Cik.

0: Sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Ke arah kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasih up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab kita.
2: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
3: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan lawangan merokok tau."
2: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.

0: suka discover muzik baru,
1: ini memang tempat sesuai untuk mula
0: sambil-sambil support lokasi tempatan kita juga.
1: Untuk info lebih lanjut,
0: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
2: Rakita 107.9.

0: Keluar KL. Jiwa kacau. Tak ada Rakita. Chill. Stream di Rakita.my atau muat turun app MyTV mana-mana dan Audio Plus dan dengarkan Rakita.
1: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga. Pelihara dengan penuh rasa hormat kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya.

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu dope, tolak gatekeep.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah music lain, fikiran lain.
2: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait, and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan.
3: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri.

0: suka discover muzik baru?
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula
0: sambil-sambil support local scene tempatan kita juga.
2: Untuk info lebih lanjut,
0: check out rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.

0: together, kita discover yang baru, kita share yang rare, kita up yang underrated, kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Idea Sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi.
2: Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari.
3: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada rakita.

0: Rakita.my.
1: Jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi.
2: Jom layan
1: On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
3: Sekarang makin ramai orang sanggup beli tiket dekat reseller dengan harga berlipat kali gandanya.
4: Tapi korang rasa benda ni sebenarnya bantu peminat atau rosakkan komuniti muzik tempatan?
5: Elakkan beli tiket daripada reseller atau penjual yang tak sah. Mungkin nampak mudah tapi risiko dia besar.
6: Kadang-kadang bukan tak sempat beli tapi kita sendiri yang bagi ruang reseller terus hidup.
7: Sebab tu beli melalui platform rasmi. Lebih selamat dan lebih tenang.

0: Semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi Fikir.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SKOR. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Kita bersorak bila menang, kita kutuk bila kalah. Tapi tak ada siapa pun tahu darah, peluh dan air mata di sebalik setiap perlawanan. Hargai usaha dan dengarkan suara sebenar bintang sukan kegemaran anda dalam Main Sukan Corner bersama Atoy. Selami disiplin serta ketahanan mental hingga ke realiti kehidupan sebenar para atlet di dalam dan luar gelanggang. Real Life Scores terus dari mereka. Rakan Ekspresi presents Main Sukan Corner. Stream di YouTube dan Spotify rakita.my.
3: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
4: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
5: Korang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
6: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
7: Kami Toko Kilat.
8: Sekarang ni, ramai join marathon sebab tengah intern kan. Tapi jujur cakap, lari 21km atau 42km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badannya tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan. Krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare. Stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafiq Ismail.
9: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment. Tapi terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok, tapi dunia sebenar lagi best. Jadi enjoy online, enjoy hidup sehat juga. Okay? Saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara.
10: Kita biasa dengar, aku dah bayarlah platform stream muzik aku, tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya, langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila muzik dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Muzik kita tanggungjawab

0: Pop culture. Yes. Okay, kita dah borak panjang berkenaan tentang permulaan you, cabaran-cabaran yang you hadapi dan macam-macam lah. Sampailah ke saat ini, I rasa I bangga dengan you lah bila I tengok profile you and so on.
1: Love.
0: You dah berkolaborasi dengan banyak jenama-jenama besar. Jenama internet lah, jenama kopi lah, susu soya pun dia juga, guys. Okay. So mungkin boleh jadi orang kata apa, garis panduan lah pada artis-artis lukis di luar sana. How you do that? Macam mana you boleh dapat all those benda?
1: I rasa alhamdulillah rezeki lah. First and foremost. Tapi I rasa macam yang I cakap tadi, sebelum company cari you, you buat dulu. You nak, okay, you fikir you nak collab dengan apa, mungkin you boleh buat something dulu, so that company yang tengok you punya profile interested dengan you. I rasa that's how, itu paling cepat lah bagi I. Macam kalau you katakanlah you nak collab dengan Montigo,
0: okay,
1: so you sendiri pegang botol tu, you draw banyak-banyak-banyak, tag je Montigo.
0: Okay, macam tu. So itu caranya so target antara, lah mana nak okay, okay. Semuanya kalau nak target apa, jenama-jenama bekas-bekas mak-mak kita suka guna tu,
1: kita collab dengan Tupperware.
0: So kita ambil Tupperware,
1: mungkin boleh macam tu.
0: So you never labur dulu lah, dulu. Okay, okay. Alright. So mungkin lepas ni kalau you nak collab dengan Rakita, apa you
1: draw lah orang DJ ke apa kan. Boleh juga. Mungkin dia orang boleh buat event poster ke apa ke.
0: Okay. Alright. So you rasa dekat Malaysia, apa cabaran terbesar sebagai artis lukis di Malaysia?
1: Cabaran terbesar I rasa resource lah.
0: Resource eh?
1: Sebab bagi I, untuk I print apa semua, dia macam mahalnya.
0: Oh, okay.
1: Semua orang eventually kena pergi Bandung ke, kena buat kat China ke, tapi all of that takes a bit of money and time. Tapi bagi I memang always resource. Macam nak beli artwork, art supplies pun mahal. Bagi I tu antara kekangan yang macam tak apa lah, banyak orang give up because of benda tu. Nak buat artwork merchandise ke apa ke, mahal, tak apa lah. Tu pasal along the way I ada, oh yang ni yang option mahal tapi quality rendah. So banyak benda kena compromise. Dia tak boleh macam terus the best. You kena ada a bit price to pay kalau nak yang elok, kan.
0: Okay. So sikit nak ke belakang, tarik sikit. You punya lukisan mostly pakai apa?
1: Medium. Acrylic.
0: Acrylic.
1: Seringnya pakai oil paint, tapi it's a whole thing untuk belajar. So I belum berkesempatan lagi, tapi I'm on my way.
0: Okay. So banyak pakai acrylic ni. Crayon ada pakai?
1: Ada.
0: So kejap ni mungkin korang akan kita dedahkan berkenaan tentang mana nak dapat barang-barang, mana nak beli.
1: Dedahkan
0: kita nak bagi, nak reveal macam mana korang nak beli barang-barang daripada Izzati Suza.
2: Saksikan video penuh

0: Bob Culture. Kembali lagi bersama dengan Cammy.
1: I consider macam I ni suka main semua benda. I pilih ombak lah. Oh. Tak tahu nak berenang.
0: Uish. You tak tahu nak berenang?
1: I dah nak 2 kali mati. Tapi I sukalah sebab banyak benda. Macam sebab bila you dah sampai tahap yang macam you boleh, you tahu you dah nak mati.
0: You dah tahu sampai tahap you tahu you dah nak gone tu.
1: Tapi I macam, sebab I pun training nak tahan nafas. Semua I tahu just keep going je lah kan. So, every time you dah nak sampai tahap you nak mati lah tu, you always learn something new.
0: Oh, adrenaline you lah macam. sampai sedikit lagi garisan itu kan.
1: But, it's not gonna be you lah kalau you quit kan. So, just keep doing until you become better.
0: So, kalau you tak boleh berenang ataupun you tak pandai berenang, so you main ombak ni macam mana ni? Maksudnya kalau you jatuh and
1: I
0: then...
1: Jatuh, I pegang bob tu.
0: Cepat-cepat lah.
1: Okay, nice.
0: Okay, so kalau dekat Malaysia you cakap tadi ada monsoon je yang boleh main kan? Tinggi tak ombak kat Malaysia?
1: Depends lah you pergi mana. Kalau you pergi Cerating,
0: boleh lah.
1: 3-4 feet. Kat Kemaman Kalong, kita pergi Pantai Kalong. So kita nampak ombak macam macam rendah je. Tapi bila dah masuk tinggi kan, 3 feet 2-3 feet. Tapi macam bila dah sampai situ baru rasa macam ombak ni tinggi, susah nak tangkap. Tapi depends on pantai juga. Kalau ombak tinggi okay, contoh Cerating, ombak tinggi senang nak tangkap. Tapi Kalong ombak tinggi susah nak tangkap sebab jenis ombak. Bukan susah nak berdiri sebab dekat Kalong ombak dia bentuk C. Macam bob kaca lah. So you kena cepat lah. Boleh berdiri tapi kena cepat. Tapi dekat Cerating ombak tinggi dia macam bukit. So for me, kalau macam tengok pantai mana you pergi, kalau ombak tinggi best, kita orang akan macam excited.
0: So you ada kat luar negara, you ada pernah try?
1: Pernah.
0: Di mana?
1: I surf kat Bali dengan Lombok setakat ni dulu. Lain gila. To be honest, ombak Malaysia susah gila nak tangkap. Tapi kalau you boleh surf kat Bali, tak semestinya you boleh surf kat Malaysia. Malaysia susah. Ingat senang ke? Kalau orang yang pergi Cerating setiap minggu time monsoon tu, and then dia boleh tangkap, tu kira pro lah tu.
2: Saksikan video penuh

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Kat Rakita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasih up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Hidup perfect kat fit tak reflect jiwa sebenar di belakang tabir. Bila main tengah struggle, jangan pendam sorang-sorang. Sebab tiada jumlah likes dengan satu post di media sosial boleh legakan stres di hati anda. Share dengan Nira Azizi dalam Buka Cerita. Dan kita boleh check emosi, hadapi dan buang yang toksik serta hadapi realiti kehidupan sebenar. Rakan Ekspresi presents Buka Cerita. Saksikan dan dengarkan episod baru pada hari Selasa di YouTube dan juga Spotify Rakita.my.
2: Setiap hari, kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
3: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
4: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
5: Kami The Times!
6: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalah tafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat?
7: Saya Reza Radian.
8: Setiap hari hadap jam. Nak cari parking pun susah.
9: Tak kebuang masa dan tenaga tu.
8: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
10: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggung.

0: KL, I start bekerja. And then after 5 years, I've been busy working like 9-to-5 job.
1: Okay.
0: I realized that I kind of like lost my sense of self lah. So I tried to find something that I like. Masa tu surf skate tengah.
1: Okay.
0: Boom skate.
1: Boom skate.
0: So, macam, I pernah main skateboard.
1: Okay.
0: Tapi macam fail lah.
1: Fail. Faham. I faham.
0: Lepas tu I ada kawan yang mengajar kat dalam sport ni. Saya macam okay lah. Nak try lah.
1: Okay. Alright. Itu dah serba sedikit mengenai Kemi. Dan Kemi ni bila korang selongkar Instagram dia lah kan. Macam-macam ke benda-benda sikit yang dia buat kan.
0: I research.
1: Okay. So di atas daratan ada. Di atas air pun dia ada. Semuanya kita akan borakkan lah.
0: Bukit pun ada.
1: Atas bukit pun ada. Oh, you kan.
0: Taiwan lagi.
1: Oh, you yang I jumpa dekat dalam video yang main turun bukit, tangan kat belakang.
0: Wih. Tu extreme sangat. Oh, saya mendaki bukit sahaja.
1: Oh, okay. Saksikan video penuh sekarang.

0: Masukan Corner juga bersama kita pada episod kali ini adalah Zim Ahmad.
1: Zim Ahmad.
0: Yang kita tengok dekat media sosialnya, aktif di lapangan futsal, saya suka tengok. Sebab kita memahami perasaan orang yang kena dengan Zim tu. Kebiasaannya kalau orang kena dengan Zim ni, dia macam, kalau saya lah, okay tak apa Zim, kau main seorang lah, aku tak main dah.
1: Betul.
2: Masa awal-awal tu marah lah. Banyak orang macam macam tak suka lah main dengan Zim, kena oleh. Dah kena oleh. Lepas tu kena post sebab tu video. Tapi sekarang orang DM lah nak kena oleh dengan saya.
3: Dia orang sendiri minta.
2: Macam kena oleh sekali je lah. Diorang nak lah benda tu. So dah jadi satu kerja juga untuk saya nak kena oleh.
0: Pernah. Okay, macam Zim cakap awal-awal dulu orang tak suka. Pernah jadi kes, biasa. Okay, ni cerita biasa lah eh. Kalau kita main bola ke atau futsal ke, bila kita skill lebih sikit.
1: Betul.
0: Orang parap, Mat.
1: Betul.
0: Confirm orang parap punya.
1: Betul.
2: So, benda tu kita kena ready lah. Kita tahu kita main macam tu. Dan orang akan bagi itu normal. Itu kita sendiri faham. Mana boleh kita oleh. Lepas tu kita, orang tu, confirm lah dia mental. So, dia marah, kita kena ready je lah. Sama ada minta maaf ataupun oleh lagi.
3: Jadi memang biasa main pair, ada pair sendiri lah kan.
2: Ada pair dia susah sikit lah.
3: Betul. Pergerakan semua dah memang dah tahu apa semua kan. Tapi every time kena oleh tu, oi kita yang ngilu oi.
0: Tak, satu team tu semua main macam Zim ke ataupun?
2: Tak boleh. Kalau satu team semua main, dia tak bergerak. Dia jadi max dua orang lah.
0: Max dua orang.
2: Contoh ada banyak yang main skill, dia masuk saya keluar. Kita tak boleh banyak-banyak. Tak bergerak nanti. Semua nak main skill.
3: Kalau kata semua dalam tu, mau opener pula yang keluar.
0: Ya.
2: Lawan kita je.
0: Kan? Bagaimana pentingnya latar pendidikan dengan apa yang Zim lakukan sekarang? Apa kesan dia, Zim?
2: Masa dekat sekolah dulu, apa yang saya belajar?
0: Sampai sekarang?
2: Ada tapi tak banyak. Contoh macam kat sekolah saya minat seni. So saya fokus lah apa yang kita minat. At least ada beberapa subjek, pilih satu. Dan saya memang suka seni. So benda tu yang saya bawa sampai saya freestyle. So benda tu ada kena-mengena dengan apa yang saya buat sekarang. So macam subjek yang saya tak berapa berkenan atau minat, saya cukup, sekadar cukup. Okay, sebab benda tu mungkin berguna untuk basic kehidupan kita lah. So macam saya cakap tadi, seni, subjek seni tu lah yang bawa saya guna sampai sekarang.
4: Saksikan video penuh sekarang